0: revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Itu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu-ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga, perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu-ibu kesini, Bu.
2: Iya.
1: Bukan
2: di kiri 13.
1: Berapa? Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak. Di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak. Kemarin tuh kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada penyengat.
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Asta Cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, tibanya di Palangkaraya, Gibran Raka Buming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah ke sana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Makanya menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun 81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa, sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.
0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlaku?

media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan, berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita, dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat. Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulla Sela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United
2: Nations. Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulla Sela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan.

0: Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
1: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
0: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
1: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
0: Sementara itu dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
2: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
0: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakauris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
3: Di
0: Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza, Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza, Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping, Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya, Brigadir Ade. Selamat pagi, Brigadir Ade, silakan.
5: Halo, selamat pagi, Risti. Dengan saya, Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja, CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondisi lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta.
3: dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Iya, pendengar selamat pagi, dan di saat ini dalam rangkaian Kupang Pagi masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini informasi untuk Anda ini berupa pengumuman ya, pengumuman dari panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 untuk RRI Kupang. Ditujukan kepada peserta Lomba Bintang Radio, isi sesuai keputusan Dewan Juri nomor 1748 tahun 2026, peserta yang dinyatakan masuk babak final. Untuk kategori putra, peserta dengan nomor tampil 17, Yeter Elon Tafuli, peserta dengan nomor tampil 16, Verseli Jualianus N. Konsesau, peserta dengan nomor tampil 8, Petran Mano, peserta dengan nomor tampil 1, Brili Ujuratu, peserta dengan nomor tampil 7, Isak Obidaka, dan peserta dengan nomor tampil 9, Mariano Rafim. Untuk peserta yang masuk babak final kategori putri, peserta dengan nomor tampil 6, Jessica C, peserta dengan nomor tampil 7, Listiani Afilia Kapitan, peserta dengan nomor tampil 10, Stefani Alista Isak, peserta dengan nomor tampil 4, Queen Jaraliwe, peserta dengan nomor tampil 13, Kalsa Rensini, dan peserta dengan nomor tampil 17, Yureta Beno. Informasi untuk peserta yang masuk babak final, pengambilan nada dasar dan gladi akan dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 jam 3 sore bertempat di Studio 1 RRI Kupang. Sekali lagi, adik-adik peserta yang masuk babak final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, pengambilan nada dan gladi akan dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

Sore saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada, sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Martin Luther Nino Baez, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampai salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi B. Jurumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemuliaan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Tuhan.

Iya, pendengar kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi ya, dihadirkan untuk Anda sampai di jam 10 pagi nanti. Dan informasi untuk Anda nih pendengar, seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, radio itu sudah mengalami banyak sekali perubahan. Ya, radio dahulu masih berupa perangkat besar dari kayu dan atau logam gitu ya. Kini bentuknya lebih ringkas. Di masa awal perkembangannya, radio itu masih memakai tabung vakum sebagai penangkap sinyal. Nah, komponen ini membuat radio menjadi berukuran besar, panas, dan membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Perubahan ini ditandai dengan penggunaan transistor di era 50-an. Teknologi ini membuat radio jadi lebih kecil dan mudah dibawa. Kemunculan transistor radio membuat masyarakat bisa mendengarkan siaran tanpa perangkat besar. Radio juga mulai hadir ya sebagai perangkat portable dalam aktivitas sehari-hari. Di satu sisi, perubahan radio juga mempengaruhi perkembangan sistem penyiaran dari modulasi amplitudo kemudian memakai frekuensi modulasi. Lalu Balai Loka Monitor ya nyatakan bahwa teknologi AM FM itu jadi metode penting dalam transmisi suara melalui gelombang radio analog. Sistem kedua ini memperluas ya cara masyarakat menerima siaran. Seiring kemajuan teknologi digital, radio tidak lagi cukup pada satu perangkat khusus. Siaran radio ini bisa disalurkan secara digital melalui internet. Dan smartphone, komputer, ya. Kini bisa juga dipakai untuk mendengarkan radio. Pendengaran juga tidak harus berada dekat dengan pemancar terestrial. Ya, radio internet berkembang melalui layanan streaming yang mengirimkan audio melalui jaringan internet. Model ini memperluas jangkauan siaran karena tidak bergantung pada pemancar konvensional. Ya, jadi walaupun bentuknya berubah, radio tetap menjalankan fungsi utamanya. Radio masih menjadi media informasi, pendidikan, dan hiburan.

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Baku, betulnya ikut gereja di sini tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakas naik di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara manole kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-20.

Public Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media

memperkuat persatuan serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81, sekali di udara

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

Pres, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini, di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Kecamatan Lutar Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar, itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampai salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi B. Jurumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemiluan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Tuhan.

0: Dua Kupa, itu Twitter, Instagram, @RRI Pro Dua Kupa, untuk mobile ketika, application RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, selamat siang mendengar di rangkaian Kupang Siang. Sesi yang pertama kami hadirkan untuk Anda Halo RRI dan masih sama Linda. Di saat ini Halo RRI kami hadirkan untuk pendengar semuanya yang ingin berbagi informasinya, ya mungkin punya saran, pendapat ataupun keluhan gitu ya, berkaitan dengan layanan publik, silakan ya disampaikan di Halo RRI. Anda bisa menyampaikan ya melalui line teleponnya Pro 1 RRI Kupang di 0380 8431152 dan 82543 kali. Bisa juga ya di WA-nya Pro 1 di 0811382094400. WA ya kami menerima pesan teks. Ya, untuk WA kami menerima pesan teks dan bisa juga ya di live TikTok. Ya, live TikTok RRI Kupang. Kami sementara live TikTok RRI Kupang ya untuk edisi hari ini. Baik, ya pendengar, karena hari ini ya merupakan hari ulang tahunnya RRI ke-81 ya di tahun 2026 ini, kami memberikan kesempatan ya selain Anda menyampaikan sarannya, pendapatnya, keluhannya berkaitan dengan layanan publik, kami juga memberikan kesempatan untuk pendengar semuanya boleh kasih saran juga gitu ya. Boleh kasih saran juga ya ataupun pendapatnya berkaitan dengan program Halo RRI. Iya. Jadi silakan punya saran ataupun pendapat ya boleh disampaikan ya berkaitan dengan program Halo RRI karena ini juga bertepatan ya dengan HUT RRI ke-81 tahun 2026 ini. Ya, dan pendengar ya di rangkaian Kupang siang untuk sesi yang pertama ini. Sekali lagi kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan sarannya, pendapatnya, keluhannya berkaitan dengan layanan publik ataupun kehidupan bermasyarakat, masalah-masalah sosial juga boleh ya, silakan disampaikan di Halo RRI. Kami hadir ya untuk mendengar semuanya sampai di jam 11 siang nanti. Dan selamat siang. Oke. Yang sudah bergabung di line live TikTok RRI Kupang. Selamat siang untuk Jeffrey Gibu. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih. Tetap semangat. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, punya saran ataupun pendapat ya berkaitan dengan program kami Halo RRI, bisa kasih pendapatnya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Ain Nusi, Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, dan boleh tidak hanya sekedar menyampaikan ucapan selamatnya, kami juga menantikan ya saran, pertanyaan, boleh keluhan berkaitan dengan layanan publik, boleh juga berkaitan dengan program kami Halo RRI. Ini tepat ya di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 untuk tahun 2026 ini. Baik, dan yang bergabung ya di WA-nya Pro 1, ini bergabung beberapa waktu lalu. Oke, terima kasih untuk Reti. Selamat siang. Boleh pendapatnya, boleh sarannya berkaitan dengan program kita ya, program kami Halo RRI yang dihadirkan untuk pendengar semuanya yang ingin menyampaikan saran pendapat berkaitan dengan layanan publik ataupun kehidupan bermasyarakat. Baik, ini Linda kembali. Tadi ada di beberapa waktu lalu ada pesan teks yang masuk di WA-nya Pro 1. Di WA-nya Pro 1 di 081138209440. Ini dari Kota Kupang, Kelurahan Naikolan. Warga beraktivitas sebagaimana mestinya ya. Warga mengeluh karena minyak tanah yang sulit diperoleh, baik di pangkalan maupun pedagang eceran dengan harga yang tidak sesuai. Jaya selalu RRI, tetap mengudara untuk Indonesia. Terima kasih untuk pendengar yang ada di Naikolan yang sempat menyampaikan informasinya di beberapa waktu lalu. Ini masih berkaitan dengan minyak tanah ya. Baik, jadi kalau bicara tentang minyak tanah, Anda bisa mengakses ya media sosial kami. Di situ kami sudah menginformasikan ya tentang nomor kontak ya, tentang nomor kontak yang bisa dihubungi yang berkaitan dengan minyak tanah. Tapi nomor kontak itu adalah untuk Disperinda Kota Kupang. Ya, itu untuk Disperinda Kota Kupang ya. Baik, jadi kalau mungkin ada yang ingin punya saran pendapat keluhan ataupun temuan ya berkaitan dengan pelayanan minyak tanah ya, ini di wilayah Kota Kupang, nanti Anda bisa sampaikan di nomor kontak yang sudah kami posting itu di media sosial RRI. Di media sosial RRI. Baik, terima kasih untuk informasinya. Dan Mary Dona Kaka. Oke, selamat siang ya, selamat ulang tahun untuk RRI. Minyak tanah masih langka. Minyak tanah masih langka. Ini Mary Dona Kaka, ini di mana ini? Boleh informasinya di mana ya? Di Kota Kupang kah? atau di luar Kota Kupang, boleh informasi ya. Karena kalau untuk wilayah Kota Kupang, jawaban-jawaban ya dari Disperindak juga sudah kami informasikan ya. Kami sudah menghubungi langsung begitu, dan bahkan juga sudah diinformasikan tentang nomor kontak yang bisa dihubungi begitu. Jadi kalau misalnya masih langka atau masih susah untuk dapat, mungkin bisa dihubungi ya nomor kontak itu. Oke, lanjut lagi ada Rasya. Oke, selamat siang. Oh, dari Bali. Kalau di Bali ya, kalau di Bali LPG juga susah sekali kakak. Oke, tentang LPG lagi. Ya, ini masih berkaitan dengan bahan bakar sepertinya ya. Masih berkaitan dengan bahan bakar. Jadi mungkin karena untuk mendapatkan BBM ya, minyak tanahnya susah begitu ya. Jadi banyak yang mulai beralih ke LPG, jadi agak sedikit berebutan dapatnya gitu. Tapi itu kemungkinan yang terjadi di Kota Kupang gitu ya. Tapi kalau di Bali I don't know exactly begitu ya, tapi ini dari Rasya, di Bali LPG juga susah sekali. Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Kak Rasya. Dan oh, Mak Mary Dona kakak, di Kota Kupang kakak ya, semoga pangkalan tidak pilih-pilih kasih dalam pembagian. Pilih-pilih kasih dalam pembagian, pilih-pilih kasih dalam distribusi minyak tanah maksudnya ya. Oke, baik, jadi sekali lagi, oke, terima kasih Kakak Rasya. Ya, jadi sekali lagi informasi itu ya kami sempat posting ya nomor kontaknya.

Iya. Oke, jadi nanti kami kembali untuk searching nomor kontak yang sudah disampaikan ya, nomor kontak yang sudah disampaikan oleh Disperindak Kota Kupang. Oke, masih dari Rusia. Oke. Kalau agen di sini mereka tidak milih-milih. Oke. Itu artinya berarti memang stoknya yang datang nggak sih, tapi kalau sudah habis ya kita cari sampai ke Kintamani kakak ya, kita pandi ke ujung. Oke, jauh berarti ya, sampai harus keliling ya, keliling kota juga berarti ya. Jadi memang di Bali lagi susah untuk LPG-nya, jauh sekali. Oke, baik, terima kasih kak Rusia. Jadi memang distributornya, penyalurnya tidak pilih-pilih, tapi karena memang keadaannya yang memang seperti itu. Jadi siapa cepat dia dapat berarti ya. Oke, baik. Jeffrey, selamat pagi, selamat siang ya. Kita udah di Kupang siang. Selamat ulang tahun RRI Kupang. Kami di Sabu Rejua ya. Kami di Sabu Rejua itu BBM antriannya panjang. Iya. Kami di Sabu Rejua BBM antriannya panjang. Oke, BBM antriannya panjang. Baik. Ini Sabu Rejua ya. Baik, terima kasih ya untuk Jeffrey Gebu. Ya, oke. Ini sepertinya masalah BBM ini belum habis-habis ya. Oke, baik. Kita sudah dapatkan ya pendengar nomor kontak yang bisa dihubungi untuk berkaitan dengan masalah minyak tanah di Kota Kupang yang tadi sempat disinggung ya, tidak kebagian distribusinya, disinyalir begitu ya. Kita tidak bisa memastikan bahwa itu tidak distribusikan dengan baik, tapi disinyalir seperti itu. Anda bisa melihat postingan TikTok RRI Kupang, ada nomor kontak di sana yang bisa Anda hubungi, nomor kontak Disperindak yang bisa Anda hubungi.

0: untuk mendapatkan BBM di Saburai Jua. Oke, ya terima kasih. Dan tidak hanya sekali lagi, tidak hanya bicara tentang keluhan-keluhan Anda gitu ya, saran-saran Anda, pendapat-pendapat Anda, tapi kami juga ya meminta sarannya, pendapatnya berkaitan dengan program kami. Berkaitan dengan program kami Halo RRI, ini bertepatan dengan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Sekali lagi, kami tidak hanya untuk hari ini ya, special for today. Ya, untuk hari ini kami tidak hanya menampung begitu ya, meminta informasi dari pendengar ya, tidak hanya meminta pendapat saran keluhan ya berkaitan dengan layanan publik ataupun kehidupan bermasyarakat. Tadi sudah ada beberapa terima kasih ya, bahkan dari Bali tentang gas LPG yang susah untuk didapatkan. Minyak tanah pun masih menjadi trending topik dari Kota Kupang dan juga Saburai Jua, bahkan antriannya panjang. Baik, ini informasi-informasi, dan tidak hanya itu saja, sekali lagi special for today ya, kami meminta sarannya, pendapatnya berkaitan dengan program kami Halo RRI. Kami hadirkan dulu ya satu lagu dulu nih di rangkaian Kupang Siang. Oh, sepertinya sudah ada yang bergabung di line teleponnya Pro 1. Line telepon Pro 1 sebentar ya. Oke. Okay. Yap. Kita akan mencoba menyapa. Halo.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI, dengan siapa?
1: Dengan Yehuda dari Oiniko, Kabupaten Kupang.
0: Pak Yehuda Oiniko. Iya.
1: Ya.
0: Silakan Bapak.
1: Hari ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Iya.
1: Hari ini juga kakak-kakak penyiar RRI, RRI Net, Pro 1, Pro 2, Pro 4, dan Pusat Pemberitaan Pro 3. Hari ini potong kue tahun baru. Kue
0: ulang tahun.
1: Potong hari ulang tahun dan berikan kepada kami pendengar makan kue ulang tahun RRI yang enak. Dan kami sudah merasakan enaknya. Dan harapan kami supaya para pendengar juga merasakan RRI punya karya selama 81 tahun.
0: Iya.
1: Itu saja.
0: Halo. Halo. Halo Bapak Yehuda.
1: Halo.
0: Bapak Yehuda, menurut Bapak Yehuda, Halo RRI bagaimana program Halo RRI ini?
1: Halo RRI ini, harapan saya hanya tujuan untuk hari ulang tahun yang berkaitan dengan hari ulang tahun RRI hari ini.
0: Oh.
1: Tanggal 11
0: September.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Shalom, terima kasih. Terima kasih untuk harapan baiknya ya, Bapak Yehuda di Oiniko. Dan masih menantikan harapan-harapan terbaik, saran-saran terbaik juga ya untuk program kami, program Halo RRI yang kami hadirkan untuk pendengar semuanya. Ya, di rangkaian Kupang Siang. Di rangkaian Kupang Siang, sesi yang pertama kami hadirkan untuk Anda. Halo RRI.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Baik, kita masih terus lanjut di Halo RRI. Ya, dari tadi tentang BBM ya, tentang minyak tanah begitu ya, gas begitu. Dan ini kita lanjut lagi. Beberapa waktu lalu itu ada keluhan juga yang masuk di WA-nya Pro1. Ini dari seorang lansia dan janda ini yang tidak punya apa-apa, ya pendapatan apa-apa, tapi bisa dikategorikan mampu dan mendapatkan desil 6 ya. Pada saat survei ini, lansia dan janda ini bersangkutan dinyatakan kategori mampu ya, dengan mempunyai rumah tembok, lantai keramik, dan lain-lain. Di saat itu lansia ini tidak mendapatkan bantuan PKH soalnya dikatakan mampu ya. Ini apakah bisa survei lagi, soalnya kurang akurat. Dan informasi juga untuk Anda, mungkin Anda bisa searching juga, mencari ya, ada video YouTube di RRI Kupang, itu wawancara Kupang Pagi berkaitan dengan desil dan detesen. Itu kami mewawancarai Kepala BPS Provinsi NTT, dan salah satunya beliau juga sempat menyinggung ya, dan menjawab ya, beliau juga menjawab pertanyaan kami berkaitan dengan bagaimana bisa ya adanya perubahan-perubahan desil. Ya, adanya perubahan-perubahan desil ya pada pengkategorian tingkat kesejahteraan masyarakat dalam data yang ada. Baik, kami akan putarkan kembali dan semoga ini bisa sedikit menjawab yang pertanyaan yang berkaitan dengan kenapa desil itu berubah-ubah begitu ya. Baik, kita akan putarkan kembali dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan desil. Ya, kita tahu bahwa ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa sebenarnya saya ini kalau mau dibilang misalnya desil 1 begitu, tapi kok ternyata dicek ya datanya masuk desil 6 gitu, sehingga tidak bisa terima bantuan. Ini juga disampaikan masyarakat. Nah, ini kira-kira apa yang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang bisa menyebabkan terjadi yang seperti ini atau seperti apa, boleh Ibu informasikan? Ya.
2: Baik, Bu Linda, jadi kalau seseorang merasa tidak cocok datanya dengan desilnya, itu ada berbagai kemungkinan, Ibu. Karena desil ini kan urutan ya, Ibu ya.
1: Iya.
2: Ini kemungkinan pertama nih, desil ini kan urutan. Mungkin orang-orang di atasnya turun semua tuh levelnya, Ibu, ke bawah, jadi orang yang di bawah itu jadi naik. Ini kan urutannya, Ibu. Jadi urutan itu tetap ada, ada. Tapi di atas turun, berarti di atas terdorong ke atas kan. Yang di bawah terdorong ke atas kan, Ibu. Okay. Itu satu kemungkinan. Yang kedua, mungkin datanya belum termutakhirkan juga sehingga penentuan desilnya menjadi tidak tepat. Ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Kemudian kemungkinan juga karena kita menggunakan model ya. Jadi pasti ada kalau model berarti ada errornya. Kemungkinan mungkin dari modelnya yang tidak tepat, tapi biasanya dari model ini tidak banyak, dia sangat kecil. Sehingga Ibu, kalau masyarakat misalnya merasa kok desil saya nih tidak cocok nih, sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan berbagai kanal untuk masyarakat bisa update data terbarunya. Ya, ini didasari oleh memang ketersediaan data kita seperti itu, Bu Linda, sehingga kita harus perbarui datanya. Jadi bisa memperbarui dengan berbagai kanal. Demikian, Bu Linda.
1: Iya. Dan Ibu, seberapa sering mungkinkah itu posisi desil seseorang itu bisa berubah begitu ya, dan apakah ketika kondisi ekonomi keluarga berubah, desilnya juga otomatis berubah, ataukah berubah ketika ada pemutakhiran data? Begitu ada pemutakhiran data, kemungkinan bisa berubah. Seperti apa, Ibu, boleh informasi? Nyambung dengan yang tadi ya, Bu ya.
2: Ya, baik, betul. Jadi kalau ada pemutakhiran data, bisa jadi desil itu berubah, Ibu. Karena desil itu berbicara tentang posisi urutannya. Mm-hmm. Jadi kalau ada pemutakhiran, urutannya bisa saja berubah seperti itu. Jadi pemutakhiran data ini kan sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN itu, bahwa data itu bisa bersumber dari mana saja. Dari kementerian, lembaga, bahkan dari pemerintah daerah, kalau ada data, dimutakhirkanlah DTSN itu. Jadi ketika ada pemutakhiran data, data posisi peringkat dari keluarga itu bisa jadi berubah, walaupun kondisinya tetap, karena ada perubahan dari keluarga yang lain misalnya. DTSN ini dirilis setiap 3 bulan, Ibu.
1: Okay.
2: Setiap 3 bulan. Jadi itu sudah disinkronkan dengan data dari Dukcapil, ya, data dari Dukcapil dan data-data lain ini yang diperoleh dari kementerian atau lembaga. Jadi setelah terima datanya, kemudian BPS melakukan penghitungan, mengestimasi tingkat kesejahteraan, kemudian diurutkan, dibuatlah data masyarakat yang kelompok desil 1, desil 2, dan seterusnya. Itu tiap 3 bulan sesuai dengan kebutuhan dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu perlu data memberikan bantuan sosialnya tiap 3 bulan. Rilis DTSN itu juga tiap 3 bulan.
1: Oke. Okay. Ibu, apakah itu juga artinya tiap 3 bulan baru masyarakat bisa misalnya mengajukan keberatan gitu, atau verifikasi data, pemutakhiran data, ataukah ada kesempatan-kesempatan bagi mereka di luar 3 bulan, jadwal 3 bulan ini, untuk bisa menginformasikan sesuatu yang mungkin dirasa itu, oh ini data saya tidak benar begitu, Ibu? Atau bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan data-data mereka begitu? Silakan, Ibu.
2: Ya, baik, Bu Linda. Jadi untuk memutakhirkan data itu kapan saja masyarakat bisa menggunakan kanal-kanal yang ada. Ya, Ibu, mungkin saya jawab sedikit bagaimana memutakhirkan data. Kalau jalur formalnya itu kita melalui RT/RW, ya, mengumpulkan datanya, kemudian nanti melakukan musyawarah di desa atau kelurahan, kemudian dilaporkan ke dinas sosial, nanti dinas sosial akan teruskan ke yang mengelola DTSN. Nah, dari situ karena sudah melalui musyawarah desa kelurahan, itu kemudian masuk ke DTSN dan diperingkatkan lagi. Ada juga jalur partisipasi. Jadi masyarakat secara aktif melaporkan kondisi datanya. Jadi masyarakat bisa cek data saya seperti apa, dan kalau ada yang tidak sesuai datanya, maka data itu bisa diupdate. Ada aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian Sosial namanya Cek Bansos, Ibu.
1: Iya.
2: Nah, itu bisa diinstal dari Play Store, ya. Dia berbasis Android. Jadi bisa diinstal masyarakat langsung, dari situ bisa cek bansos. Di situ juga ada fitur untuk sanggah. Sanggah ini artinya kalau misalnya Bu Linda punya tetangga mungkin, atau orang yang dikenal sebetulnya sudah mapan kok masih dapat bansos misalnya. Nah, Bu Linda bisa tetangga lewat aplikasi Cek Bansos.
1: Oke.
2: Ya, dan nanti dari Cek Bansos ini kan datanya masuk ke server, dari server nanti balik lagi untuk diverifikasi dan divalidasi di desa dan kelurahan, baru balik lagi. Jadi mekanisme verifikasinya seperti itu.
1: Iya. Jadi nah,
2: kemudian ya,
1: mohon maaf.
2: Masih ada satu sebetulnya baru nih Ibu. Itu yang oleh BPS. Jadi ini untuk membantu masyarakat, BPS mengeluarkan kanal Cek DTSN. Itu bisa diakses di dtsn_form.bps.go.id. Jadi masyarakat bisa juga lewat jalur itu, tetapi nanti mekanismenya tetap ada mekanisme verifikasi di lapangan, baru kemudian datanya masuk ke DTSN. Demikian Bu.
1: Baik, jadi bukan berarti ketika kita menyampaikan data-data kita begitu ya, serta-merta langsung diubah begitu ya Ibu ya, tapi tentu ada proses verifikasi untuk memastikan bahwa data yang disampaikan itu oleh masyarakat itu memang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada begitu ya Ibu.
2: Betul, Bu Linda. Jadi kan setiap orang bisa melaporkan apa saja yang dia mau, tetapi mekanisme verifikasi dan validasi itulah yang akan nanti mengecek data itu apakah sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan atau tidak. Begitu Bu Linda.
1: Baik, ya terima kasih Ibu. Baik, tadi cuplikan informasi yang kami hadirkan untuk Anda berdasarkan hasil wawancara Kupang Pagi berkaitan dengan data dan juga desil ya, dan penentuan data DTSN dan juga penentuan desil. Kita masih terus lanjut untuk Halo RRI. Semoga cuplikan informasi tadi, wawancara kami tadi bisa menjawab ya, kenapa terjadinya perubahan-perubahan, perubahan-perubahan desil, dan bagaimana caranya kalau misalnya Anda merasa bahwa desil yang dikategorikan ke keluarga Anda itu tidak sesuai dengan kenyataannya, ada langkah-langkah perubahan desil yang sudah diinformasikan.
0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Baik, kita masih terus lanjut untuk Halo RRI, dan kami terus hadirkan untuk Anda sampai di jam 11, dan pendengar untuk rangkaian Kupang Siang ya. Sekali lagi untuk Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda yang punya saran, pertanyaan, pendapat berkaitan dengan layanan publik. Kalaupun tidak sempat di hari ini ya, kalaupun tidak sempat di hari ini, masih ada hari-hari berikutnya ya. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat di jam 10 sampai jam 11 siang. Oke. Untuk hari ini kita tuntaskan ya Halo RRI, dan stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Siap.
3: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin untuk bagi saya, tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tarneno Baez, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao.

Sore saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan jumpa kembali bersama Beta Funky Lete yang temani Anda saat ini dalam rangkaian Kupang siang ini dan juga Kupang sore ini. Sampai di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini tanggal 11 September gitu ya, diperingati sebagai Hari Radio Nasional, yang mana bertepatan juga dengan berdirinya Radio Republik Indonesia. Momentum ini mengingatkan kembali peran radio dalam menyampaikan informasi dan menemani perjalanan bangsa Indonesia. Nah pendengar, sejarah Radio Indonesia bermula jauh sebelum kemerdekaan melalui Batavia Radio Vereniging atau BRV pada tanggal 16 Juni tahun 1925. Nah, kehadirannya kemudian diikuti sebagai ya berbagai stasiun radio lain pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Radio saat itu terutama menjadi sarana hiburan dan informasi bagi masyarakat Eropa serta kelompok elit lokal. Nah, fungsi penyiaran kemudian berubah jadi ketika Jepang mulai menduduki Indonesia pada tahun 1942. Dilansir dari laman resmi RRI dan Komisi Penyiaran Indonesia, Jepang menjadikan radio sebagai sarana propaganda. Sistem penyiarannya berada dalam pengawasan Hosokan Rikyoku dengan berbagai tindakan terhadap informasi-informasi. Nah, jadi pendengar, kekalahan Jepang pada Agustus 1945 membuka babak baru bagi perkembangan radio di Indonesia. Nah, mantan pekerja Hosokiyoku kemudian menyadari pentingnya media komunikasi bagi negara yang baru merdeka. Di tanggal 11 September 1945, perwakilan 8 stasiun Hosokiyoku bertemu dengan pemerintah Indonesia di Jakarta. Pertemuan itu membahas soal kebutuhan radio sebagai penghubung antara pemerintah dan juga masyarakat. Nah, rangkaian pertemuan itu kemudian melahirkan Radio Republik Indonesia yang pada hari yang sama Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin pertama RRI dalam perjalanan awal lembaga penyiaran tersebut. Itu dia sejarah singkat terkait dengan Hari Radio Nasional yang diperingati hari ini 11 September dan juga sejarah Radio Republik Indonesia.

0: Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam

Siaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik.

memperkuat persatuan serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar Pro 1, pernah kosonde ketika Anda baru bangun, HP babunyi begitu ya. Ada pesan masuk, ada berita baru, ada video baru yang belum selesai satu, muncul yang lain. Ya, bisa-bisa kok tempung kepala nih rasa penuh sekali padahal ya hari baru dimulai begitu ya. Nah, di tengah banyak sekali gangguan seperti itu, ternyata kita perlu belajar satu hal sederhana. Berhenti sebentar, atur napas, lalu kotong lanjut lagi. Dan bukan cuma pikiran yang perlu kotong jaga, tubuh yang biasanya dipakai untuk kotong aktivitas sehari-hari ini juga perlu kotong perhatikan. Salah satunya dengan pastikan bahwa kotong pung tubuh ini cukup minum supaya tetap terhidrasi. Nah, kalau misalnya kotong pung tubuh kekurangan cairan, kotong bisa lebih cepat lelah dan tentunya konsentrasi juga bisa terganggu. Nah, ketika di tengah aktivitas yang padat, ya kita dianjurkan untuk minum ya, minum secara rutin ya, supaya kotong punya konsentrasi tetap aman, ya kotong punya aktivitas juga tetap berlanjut. Nah, kalau diibaratkan itu seperti pelari ya, yang menghadapi kilometer-kilometer terakhir, ya pasti kotong pung hidup juga kan bikin kotong pung rasa kayak kotong hidup kayak ya mau menyerah begitu ya. Sonde semua tantangan harus dilawan dengan terburu-buru. Kotong juga perlu jeda sebentar ya, sekali lagi atur napas ya, jangan lupa untuk minum airnya biar kembali fokus pada setiap aktivitas ataupun langkah-langkah aktivitas yang Anda kerjakan di hari ini.

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rote Ndaos. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Baku, betul ikut gereja di sini tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakar sinai di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara manole kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.

Pendengar, Anda masih mendengarkan kami di program 1 RR Gopang spesial di hari ulang tahun RRI yang ke-81 hari ini. Informasi soal kesehatan terus kami hadirkan untuk Anda. Bagi Anda yang suka campur biji-bijian ke dalam minuman ataupun makanan, nah ada satu yang ternyata punya banyak kandungan gizi yang namanya adalah biji chia. Jadi biji chia ini sudah dikonsumsi masyarakat Maya dan Aztec sejak ribuan tahun lalu. Nah, walaupun ukurannya kecil dalam 2 sendok makan biji chia ini terdapat sekitar 10 gram serat, 5 gram protein dan lemak yang baik untuk tubuh. Biji chia yang mengandung kalsium, magnesium dan juga zat antioksidan. Kandungan lemak dan seratnya juga disebut membantu menjaga kesehatan jantung, termasuk membantu mengatur kadar kolesterol gitu ya, dan juga tekanan darah. Nah, bukan cuma jantung, biji chia ini juga punya nutrisi yang mengandung kesehatan otak. Kandungan magnesium berperan juga dalam kerja saraf, sementara antioksidannya membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif. Tapi ketika mendengar akan hal ini, yang pastinya kotong dianjurkan untuk jangan terlalu berlebihan gitu ya. Yang penting tetap secukupnya dan seimbang dengan makan bergizi lainnya. Itu dia informasi untuk Anda pendengar, dan nanti di pukul 12 Beta ajak Anda untuk sama-sama kotong dengarkan siaran langsung sholat Jumat yang akan berlangsung dari Masjid Polri Nurul Kuah, tepat nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, dan pendengar, langsung saja kita ikuti bersama sholat Jumat yang saat ini kami akan hadirkan untuk Anda dari Masjid Polri Nurul Kuah. Selamat beribadah.

Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna

tukhlifun mi'ad rahmati ya arhamar. WA dan SMS 0811. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أشرقت بنوره مصابيح قلوب أوليائه وانخرقت لهم بتبصيره حجب المكاشفة عن شواهد آلائه أحمده والحمد غاية من شكر واذكره في ذكرا كثيرا كما أمر وأنزهه عن قول من جحد به وكفر وأسلم لأمره تسليما من ابتلي فصبر ورضي بكل القضاء والقدر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قامت بها الأدلة وجبلت عليها الجبلة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ألزم بإرساله الحجة وقوم بإعداله المحجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكون لأعلى درجة له معراجة أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين رحمكم الله. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat-nikmat anugerahnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah solat Jum'ah dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang paling mulia, manusia yang agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga kelak kita semua bisa berjumpa, bertatap muka dengan beliau dan juga dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini adalah hari Jum'ah terakhir dari bulan Rabi'ul Awal, bulan yang menjadi saksi kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanana al-muslimin rahimakumullah, segala sesuatu yang berhubungan dengan baginda Rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Rabi'ul Awal menjadi mulia karena bisa bulan ini menjadi bulan menjadi saksi atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat baginda Nabi menjadi manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah setelah para nabi dan juga para rasul, karena mereka pernah bertemu langsung, beriman langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan pernah melayani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu keringat baginda Nabi, rambutnya baginda Nabi Muhammad, sisa air wudu Nabi Muhammad,
bahkan semua peninggalan-peninggalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rebutan para sahabat dan aslafun salihun, menjadi penuh berkah karena pernah melekat pada tubuh suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah seorang sahabat wanita yang menyimpan pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah berkata, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu naghsiluha lil mardha wa yustashfa biha. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memakai pakaian ini, kata beliau yang menyimpan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami membasuh pakaian ini untuk orang-orang yang sakit dan untuk sarana penyembuhan mereka yang sedang sakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa besar keagungan dan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sandal dan pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menembus tempat yang tidak dapat ditembus oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam ketika Mi'raj menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua hanya karena ia menempel kepada tubuh suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah kita umat Islam. Kita menjadi mulia ini bukan karena kita ibadah yang banyak, bukan banyaknya ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita umat Islam mulia bukan karena kekuatan fisik atau umur yang panjang. Bahkan banyak kaum-kaum terdahulu yang lebih kuat fisiknya, lebih panjang umurnya, lebih banyak ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan mereka yang termasuk umat terbaik, umat yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, umat ini menjadi mulia karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, pemimpin para Nabi dan Rasul. Sungguh tepat apa yang diungkapkan Al-Imam Busiri dalam burdahnya, Bushra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lama da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kata Imam Al-Busiri di dalam burdahnya, beliau mengungkapkan, kata beliau, kabar gembira bagi kita umat Islam. Kita diberi perhatian yang kokoh tidak tergoyangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memanggil nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan taat kepada kita dengan sebutan akramar rusuli, sebaik-baik utusan, maka kunna akramal umami, kita pun menjadi umat yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam merupakan satu anugerah yang tidak ternilai harganya dan kebanggaan yang tidak tertandingi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memilih kita, memilih bagi kita Nabi yang sangat memperhatikan umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya susah memikirkan derita umat baik di dunia maupun di akhirat. Allah di dalam Al-Quran menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu, harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasih sayang lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu para ulama, orang-orang yang berilmu, beliau-beliau termasuk orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
Apa sebabnya? Karena mereka mewarisi ilmu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mewarisi peninggalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan ilmu, mereka pelajari ilmu dengan benar. Ilmu itu datangnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun di zaman sekarang hidup ulama-ulama tapi jauh dari zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap memiliki ilmu. Apa rahasia kemuliaan mereka? Mereka memiliki yang namanya sistem talaqqi. Mereka belajar kepada guru yang benar, di mana guru tersebut pernah belajar kepada guru-gurunya, guru-gurunya juga pernah belajar kepada gurunya, mereka juga belajar kepada guru-gurunya sampai belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan talaqqi, sistem kesinambungan dalam umat Islam. Kesinambungan inilah merupakan agama yang sekarang sudah mulai pudar. Itulah yang menyebabkan umat ini, para ulama-ulama kita ahli ilmu, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui orang-orang yang soleh, melalui orang-orang yang berilmu juga, sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahasia-rahasia banyak yang disebutkan yang ada pada dalam talaqqi, kesinambungan tersebut. Mereka yang orang-orang berilmu pernah melihat wajahnya gurunya, yang mana gurunya juga pernah melihat wajah gurunya, gurunya juga pernah melihat wajah guru-gurunya ke atas, sampai para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat pernah melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bersalaman kepada gurunya, kita punya ulama-ulama ahli ilmu yang sekarang pernah bersalaman kepada gurunya, yang mana tangan gurunya itu pernah menyentuh gurunya, guru-gurunya juga pernah menyentuh gurunya, gurunya juga pernah menyentuh guru-gurunya, sampai kepada Rasulullah pernah menyentuh, para sahabat pernah menyentuh tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesinambungan inilah yang menyebabkan sir rahasia mereka memperoleh kehormatan dan kemuliaan serta keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tidak ada lain dalam di zaman ini bagi kita semua yang mengaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali mari kita sama-sama sambungkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mereka para ulama, belajar kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya belajar kepada benda-benda mati.

0: Amatu Shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
1: La ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulillah yang mulia. Sahu subuh biminta wa misola. Mengambil besar dan dapatan sabnya untuk sholat berjamaah Jumat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas. Alladhi waswisu fi suduril nas. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lillahi ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam.

Ini wajah tuh wajah yang baru saringkan bila orang mau bila masyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: عليهم ولا الضالين.
1: Robi Birli.

0: fahabbis. Allahu akbar.
1: Masih tetap eksis.
0: Coba.
1: Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita.
0: Sami Allahu liman hamidah.
1: RRI,
0: Rabbana lakal hamd.
1: Memberikan juga masukan informasi.
0: Allahu akbar. Subhanallah.
1: RRI agar beradaptasi.
0: Allahu akbar.
1: Dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang
0: semakin
1: tidak tertinggal dengan media-media.
0: Allahu akbar.
1: Ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI.
0: Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي.

Tabangsob wa ila rabbika farghab. Allahu akbar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengutuk keras peristiwa penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB terhadap dua orang warga Nusa Tenggara Timur yang mengabdi untuk warga Papua di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Informasi yang kami kutip dari Antara News, William Buick merupakan seorang CPNS yang bekerja di Dinas Pertanian di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Ia merupakan satu dari tiga orang korban penembakan oleh KKB daerah itu. Dari tiga orang itu, dua orang diantaranya adalah warga dari NTT, di mana satu orang beralamat di Rotendao dan satu orang lagi di Maumere. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma mengatakan, tindakan penembakan yang berujung pada meninggalnya dua warga NTT itu menurutnya tidak bisa diterima karena kedua warga NTT itu datang ke Papua untuk melayani warga di daerah tersebut. Menurutnya, KKB boleh berjuang untuk kepentingan kemerdekaan mereka. Namun jangan sampai membunuh warga sipil yang bertugas di daerah itu, apalagi merusak sejumlah fasilitas umum. Joni menilai bahwa perbuatan dilakukan KKB adalah perbuatan yang tidak manusiawi serta tidak beragama. Ia berharap para pelaku penembakan itu bisa segera ditangkap oleh aparat keamanan di tengah yang tengah bertugas di Papua serta mengadili mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu informasi untuk Anda. Setelah ini Beto juga masih punya informasi untuk Anda seperti apa kata Kemenham terkait dengan peristiwa itu. Kita akan hadirkan sesaat lagi informasinya untuk Anda.

0: Ya, pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham RI meminta penembakan 3 warga sipil yang merupakan aparatur sipil negara ASN Dinas Pertanian di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan diusut tuntas dan pelakunya dihukum. Juru bicara Kemenham RI Thomas Harming Suwarta mengatakan tindakan kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia. Karena itu, ia mengatakan Kemenham tidak memiliki kompetensi untuk menilai narasi yang beredar dari kelompok KKB yang menyebut korban merupakan agen intelijen. Kemenham meminta seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di Papua menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk situasi. Kemenham juga menegaskan, keselamatan dan penghormatan terhadap hak warga sipil harus menjadi perhatian bersama dalam setiap situasi dan kekerasan. Selain itu, penyelesaian persoalan perlu ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Baik, dan pendengar, tepat nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda aneka berita daerah.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Jumat 11 September 2026. Dua informasi mengawali berita siang ini. Hari ulang tahun ke-81 RRI, publik dorong program lebih dekat dengan generasi muda. Sumba Foundation memberikan layanan mata gratis untuk warga Sumba. Inilah aneka berita daerah selengkapnya. Bersama saya, Fongki Lete. Saudara, memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, sejumlah harapan disampaikan masyarakat terhadap peran RRI sebagai media informasi publik. RRI diharapkan terus menjadi sumber informasi yang terpercaya, sekaligus semakin dekat dengan generasi muda. Tini, seorang pedagang, mengapresiasi RRI yang selama ini dinilai telah menjadi teman bagi masyarakat dan sumber berita yang dapat dipercaya. Di usia ke-81, Tini berharap RRI semakin dekat dengan anak muda dan lebih banyak mengangkat isu-isu lokal serta memperluas jangkauan siaran hingga ke seluruh pelosok.
2: Ulang tahun ke-81 ku RRI Kupang. Terima kasih sudah jadi teman setia masyarakat dan sumber berita yang bisa dipercaya. Kedepan semoga RRI makin dekat dengan anak muda, lebih banyak bahas isu lokal dan siarannya sampai ke seluruh pelosok. Sukses untuk RRI Kupang.
1: Harapan serupa disampaikan oleh Yasinta yang menilai RRI memiliki peran penting sebagai media informasi yang berjasa dalam mempersatukan bangsa dan negara. Menurutnya, RRI perlu terus meningkatkan kualitas program siaran, khususnya program yang ditujukan bagi anak-anak dan remaja. Berbagai harapan tersebut diharapkan menjadi masukan bagi RRI untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran, memperkuat pemberitaan isu-isu lokal, serta menghadirkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ana Wahakolin, menyampaikan harapan untuk Radio Republik Indonesia di usia yang ke-81 agar terus eksis, berjaya, dan tetap menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Ana juga memberikan catatan khusus mengenai peran RRI di tengah perkembangan media dan teknologi informasi saat ini. Menurutnya, RRI harus semakin berpihak pada kepentingan rakyat dengan memberikan ruang lebih besar bagi persoalan-persoalan masyarakat yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal. Kemampuan radio menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau media lain menjadi salah satu kekuatan yang perlu dipertahankan.
3: Kepentingan rakyat banyak dengan mengedepankan hal-hal yang selama ini belum terakomodir dengan baik, yang berguna dan lebih memprioritaskan masyarakat umum ketika mereka mendengarkan radio tersebut. Yang pasti bahwa zaman sekarang ini radio menjadi satu media yang terdepan karena dia menjangkau sampai ke pelosok-pelosok.
1: Di momentum hari ulang tahun ke-81 RRI Kupang, Ana juga berharap RRI tetap konsisten menjalankan perannya dalam dunia jurnalistik dan terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menutup pesannya dengan doa dan harapan agar RRI semakin kuat, serta tetap menjadi salah satu media yang diandalkan masyarakat. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia. Aneka berita daerah ini dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke informasi lainnya. Sumba Foundation memberikan layanan mata gratis untuk warga Sumba. Jadi Lende selengkapnya melaporkan.
4: Kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan mata secara gratis digelar bagi masyarakat di Sumba melalui kolaborasi Sumba Foundation dan Freshing dari Australia. Kegiatan tersebut memberikan layanan pemeriksaan mata sekaligus membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan seperti rabun jauh, rabun dekat, hingga katarak. Dalam pemeriksaan tersebut, warga yang mengalami gangguan penglihatan dan membutuhkan kacamata akan mendapatkannya dengan biaya sekitar Rp20.000 per kacamata. Sementara itu, warga yang terindikasi mengalami katarak akan mendapatkan rujukan untuk menjalani operasi katarak secara gratis sesuai hasil pemeriksaan dan ketersediaan layanan. Pelayanan melibatkan dokter mata, optometris, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya. Selain tenaga medis, setempat kegiatan itu turut menghadirkan dokter mata dari Caritas dan tenaga kesehatan dari rumah sakit maupun puskesmas untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan serta penanganan pasien. Kegiatan berlangsung selama beberapa hari, mulai Senin hingga Kamis. Selain pelayanan di lokasi utama, tim juga turun langsung ke lapangan. Pada hari Selasa, kegiatan dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Wanukaka, kemudian pada hari Rabu dilanjutkan di Kecamatan Tanah Riu, sementara Kamis menjadi hari terakhir pelaksanaan kegiatan.
5: Ya, ini kalau yang yayasannya itu dari Sumba Foundation, mereka juga dengan Foresight yang dari Australia. Di sini mereka mengadakan kegiatan amal, seperti bukan amal sih, hanya kayak bakti sosial gitu, pemeriksaan mata gratis. Itu adalah pemeriksaan mata gratis. Nanti kalau misalnya mereka memang bisa matanya ada sedikit masalah, mungkin minus atau plus, itu nanti akan diberikan kacamata, dan itu mereka hanya bayar sekitar Rp20.000.
4: Bagi warga yang ditemukan mengalami masalah mata dan membutuhkan penanganan lebih lanjut, petugas akan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan layanan di rumah sakit. Pasien katarak yang belum masuk antrian operasi atau kuota operasi telah terpenuhi juga dapat diarahkan ke Rumah Sakit Caritas Weta Bulab yang memiliki dokter mata untuk menangani operasi katarak. Informasi mengenai kegiatan bakti sosial biasanya disampaikan melalui puskesmas dan juga media sosial. Masyarakat yang ingin mengikuti pemeriksaan dapat datang langsung ke Rumah Sakit Umum pada pagi hari untuk mengambil nomor antrean dengan membawa kartu identitas. Setelah mendapatkan antrean, warga dapat mengikuti pemeriksaan mata sesuai jadwal yang diberikan petugas. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Polda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko memimpin secara langsung upacara serah terima jabatan sertijab Kepala Biro Operasi Karoops Polda NTT, Kapolres Sumba Timur, serta Kapolres Lembata. Upacara tersebut berlangsung di lobi Mapolda NTT. Dalam keputusan tersebut, Karoops Polda NTT Kombes Pol Joni Afrizal Syarifuddin resmi dimutasi menjadi Kabagin Latops, Robinops, Stamops Polri. Posisi Karoops Polda NTT kini dipercaya kepada Kombes Pol Komaruzaman yang sebelumnya menjabat sebagai teknisi KBR Madya tingkat 2 Kobrimo Polri. Sementara itu, pada jajaran Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. IKD Heri Cahyadi mendapat amanat baru sebagai Kapolres Asmat Polda Papua. Jabatan Kapolres Sumba Timur selanjutnya diserah terimakan kepada AKBP Nanang Wahyudi, psikolog yang sebelumnya memimpin Polres Lembata. Estafet kepemimpinan Kapolres Lembata kini diemban oleh AKBP Henmang Limbong yang sebelumnya menjabat Kasubit Paminal Bid Propam Polda NTT. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui Kabitumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan dinamika wajar dalam tubuh Polri guna menjaga keberlanjutan kinerja dan efektivitas organisasi. Kapolda NTT menegaskan bahwa alih tugas dan jabatan adalah bagian dari regenerasi kepemimpinan sekaligus dinamika organisasi Polri untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Hari ulang tahun ke-81 RRI, publik dorong program lebih dekat dengan generasi muda. Sumba Foundation memberikan layanan mata gratis untuk warga Sumba. Sekian aneka berita daerah ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Kilohertz. Selamat siang pendengar, selamat menikmati suasana kebersamaan ya bersama dengan keluarga ataupun juga untuk Anda yang siang hari ini masih ditengahkan dengan aktivitas padatnya ya. Tetap menikmati saja suasana di siang hari ini walaupun terbilang cukup panas begitu ya. Tapi dengan hati yang tenang begitu ya. Plus juga jangan lupa minum air putih biar suasananya makin adem. Ya, pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Ya, bagi sebagian orang, radio bukan cuma tempat untuk dengar lagu. Ya, informasi tentang kondisi jalan, cuaca, bencana, aksi masyarakat, sampai berbagai peristiwa yang sedang terjadi masih jadi alasan orang memilih radio. Seperti Yoyon Pujo Utomo, seorang guru sekolah dasar di Jakarta Barat yang tetap mengandalkan radio saat perjalanan menuju sekolah. Kalau jalan macet ataupun ada kondisi tertentu di jalan, radio bisa membantu untuk mengetahui situasi terkini. Pasti di antara Anda yang mendengarkan Pro 1 mengalami hal yang sama begitu ya. Radio menemani Anda dalam perjalanan, entah itu perjalanan keluar kota ataupun ya perjalanan Anda yang mau pergi ke kantor, ke tempat aktivitas, ataupun juga mungkin sudah bosan dengan playlist lagu di mobil itu-itu saja, akhirnya memilih radio begitu ya untuk Anda dengarkan. Tapi pendengar, radio ini bukan cuma soal informasi saja ya. Saat perjalanan mulai bikin suntuk ya, ataupun lagu-lagu kesukaan bisa jadi teman Anda untuk bikin suasana hati lebih enak. Yang menarik, di tengah Katong sudah punya HP, media sosial, dan berbagai platform digital, radio juga tetap punya satu kekuatan yang sonde gampang diganti, kedekatan dengan pendengar. Ada suara penyiar yang menemani, ada lagu yang diputar sesuai suasana, ada informasi-informasi, dan yang pastinya ada interaksi yang bikin pendengar rasa seperti ada teman dalam perjalanan.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Ya, pendengar, demikian satu koleksi lagu dari Mahalini, Mencintaimu. Mencintaimu seumur hidupku. Semoga lagu ini semakin membuat Anda mencintai orang-orang yang Anda kasihi, yang ada di sekeliling Anda. Jangan lupa juga ya, cintai RRI selamanya. Baik, pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG tentunya punya tujuan yang baik ya, supaya ketumpung anak-anak dan penerima manfaat bisa mendapatkan makanan yang bergizi. Tapi kalau dalam pelaksanaannya justru muncul ada dugaan keracunan makanan berulang kali, tentu ini harus jadi perhatian serius. Nah, KPAI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program ini, karena masalahnya bukan cuma soal makanan di dapur ataupun bagaimana makanan itu dibagikan, tetapi menyangkut keselamatan anak. Di berbagai daerah sudah ada laporan yang tentunya berdampak pada ratusan penerima manfaat. KPAI menegaskan keberhasilan MBG ya tidak hanya dilihat dari beberapa banyak makanan yang berhasil dibuat dan dibagikan. Yang penting apakah makanan itu aman dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak. Jadi pendengar, katong semua tentu setuju ya kalau ketemu anak-anak harus mendapatkan makanan bergizi. Tapi makanan bergizi juga harus aman, prosesnya juga terjaga, pengawasannya harus lebih ketat, dan kalau ada masalah harus cepat ditangani. Karena itu program ini mau terus berjalan, maka keselamatan anak harus menjadi yang paling utama.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Ya, pendengar, pada saat ini Beta hadirkan pengumuman dari panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ditujukan kepada peserta Lomba Bintang Radio terkait dengan keputusan Dewan Juri nomor 1748 tahun 2026. Maka peserta yang masuk babak final, yakni untuk peserta putra nomor undian 17 atas nama Yeter Elon Tafuli peringkat 1, nomor undian 16 Verseli Julianus Concesao peringkat 2, nomor tampil 8 Petran Mano peringkat 3, nomor undian 01 Brili Ujuratu peringkat 4, nomor undian 7 Isa Kobidaka peringkat 5, dan nomor undian 9 Mariano Rafim peringkat 6. Untuk peserta putri nomor undian 6 Jessica Kase, masuk kami Jessica C peringkat pertama, nomor undian 7 Listani Avilia Kapitan peringkat 2, nomor undian 10 Stefani Alista Izak peringkat 3, peringkat 4 dengan nomor tampil 4 dengan nama Queen Jara Liwe, nomor undian 13 peringkat 5 atas nama Kalsa Rensini, dan nomor undian 17 atas nama Yureta Benu di peringkat 6. Kami informasikan untuk nama-nama tadi bisa mengambil nada untuk final dan gladi pada malam final dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 September 2026 pukul 15 WITA bertempat di Studio 1 RRI Kupang. Demikian untuk menjadi maklum.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, jadi pendengar, di siang ini Beta hadirkan dulu informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia. Nah, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, foto pada unggahan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dari artikel antarfoto.com yang berjudul Rapat Pelibatan dan Antara dalam KSSK. Nah, diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Gubernur BI Destri Damayanti memberikan keterangan pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tidak ditemukan pengumuman pendaftaran bantuan dari BI ketika menggunakan Hive Moderation. Video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 99,8%. Info tadi dikutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, siapa yang kalau makan apel tinggal ambil, kemudian lap sedikit pakai tangan, lalu langsung gigit. Ya, ternyata ada, ya kalau beta sampaikan ini, justru beta juga baru tahu nih. Ya, apel memang praktis ya, dan juga sehat. Satu apel saja bisa mengandung sekitar 5 gram serat. Tapi sebelum masuk ke mulut, sebaiknya apel dicuci dulu dengan air mengalir. Kenapa? Karena apel sudah melewati banyak tangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari kebun, dipanen, dikemas, diangkut, dipajang di toko, sampai akhirnya tiba di tangan, di ketumpung tangan begitu ya. Jadi sepanjang perjalanan itu, permukaannya bisa terkena tanah, kotoran, maupun mikroorganisme yang kotong sonde lihat secara kasat mata. Nah, cara mencucinya juga sonde susah. Tinggal gosok seluruh permukaan apel dengan tangan ataupun juga dengan sabun, ya sabun untuk sayuran dan juga buah. Kemudian bisa kotong, ya bilas secara bersih, ya. Dan juga jangan lupa untuk keringkan dengan tisu yang bersih. Dan satu lagi, kalaupun untuk apel, cuci apel, kita jangan pakai sabun ataupun deterjen, ya bahaya itu. Jadi ketika air mengalir itu juga sudah cukup untuk bantu kotong, mengurangi kotoran dari mikroorganisme di diapung permukaan. Ya, itu dia informasi untuk Anda. Ya, kalau sonde dicuci, menurut saudara tetap Anda makan atau tunggu sampai dicuci dulu nih? Kalau dulu-dulu ya setelah bacain info, beta kadang-kadang apel langsung be makan. Tapi setelah baca ini info, waduh, ternyata ada mikroorganisme yang juga menempel di buah itu ya. Jadi ya mulai sekarang kayaknya saya ambil komitmen untuk cuci dulu baru dimakan.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang dan informasi-informasi terus beta hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, jadi pendengar lavender, pasti kau tahu semua ya, ini lavender ini. Dia ini merupakan tanaman dan juga minyak esensial yang umum digunakan untuk ya membantu kotong tidur gitu ya. Jadi tanaman ini memiliki sifat yang menenangkan, serta ada penelitian menunjukkan bahwa lavender bisa bantu penderita insomnia untuk lebih mudah tidur gitu ya. Menurut siaran Health yang kami kutip dari Antara, mengatakan bahwa tidak hanya meningkatkan kualitas tidur, sebuah penelitian menunjukkan bahwa lavender juga membantu Anda tidur lebih cepat, meningkatkan suasana hati, dan mengurangi stres ataupun rasa cemas. Jadi efek ini disebabkan oleh beberapa senyawa kimia yang ditemukan dalam lavender. Seperti ini namanya agak-agak susah begitu ya, tapi beta coba gitu. Ya, itu ada linalool, linalil, astetat, dan juga camphor. Jadi senyawa-senyawa ini memiliki sifat seperti obat penenang yang membantu menenangkan saraf dan juga meredakan perasaan stres. Jadi karena sudah diketahui manfaat dari lavender, ayo, jadi untuk Anda yang malam ini ataupun siang ini tidurnya sedikit bermasalah gitu ya, ataupun juga ada stres, kayaknya bisa, ya bisa Anda hadirkan atau Anda punya salah satu minyak esensial yaitu lavender.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon, atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, hari ini tanggal 11 September 2026 diperingati sebagai Hari Radio Nasional plus juga hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Nah, di request and sharing kali ini beta ajak Anda pendengar untuk bisa request lagu, bisa juga Anda ya sharing terkait dengan topik yang beta akan hadirkan untuk Anda. Jadi kita akan bahas topik ini sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Bisa juga di WA, tapi untuk WA beta hanya ya bacakan yang dalam bentuk teks gitu ya, ataupun juga yang sementara ini ada saksikan kotong di akun TikToknya RRI underscore Kupang. Ya, jadi pendengar, tempat katong bisa dapat informasi, hiburan, musik, dan yang paling penting bisa baku cerita ya dengan pendengar di mana saja berada. Dan son terasa bahwa kotong pikir bahwa radio ini memang unik ya. Radio ini unik karena apa? Radio ini bisa kotong putar dari pagi buta ya. Baru bangun tidur, belum sempat minum kopi, radio sudah nyala. Ada yang bilang beta paling suka dengar radio itu di waktu kerja. Ada juga yang kalau sore baru pulang kerja ya, masuk dalam oto, radio langsung dinyalakan. Bahkan ada radio yang menyala sampai malam. Ya, jadi kalau radio Anda menyala sampai malam tuh beta akui terlalu begitu ya. Bahkan ada radio juga yang jadi teman Anda sebelum tidur. Nah, hari ini beta perlu cari tahu nih sebenarnya menurut Anda kapan waktu paling enak dengarkan radio? Ya, sekali lagi, kapan waktu paling enak untuk dengarkan radio menurut Anda begitu ya? Siap Anda bisa bergabung ya di Pro 1 RRI Kupang, apakah pagi sebelum Anda beraktivitas ataukah siang sambil kerja, mungkin sore waktu perjalanan pulang gitu ya, atau justru malam sebelum Anda tidur. Itu yang menjadi pertanyaan interaktif dengan Anda yang bisa Anda bergabung di siang jelang sore ini. Ya, dan pendengar ada yang sudah bergabung. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Jelang sore juga di BNT Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih banyak Kak Sisil. Semangat sekali hari ini Kak Sisil.
1: Iku aku bahagia ikuti bahagianya radio.
0: Wah, keren. Terima kasih untuk ucapannya Kakak Sisil. Semoga Kak Sisil juga sehat ya. Jadi Kak Sisil.
1: Iya, Kak. Mau beritahu.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Tadi kalau mungkin sudah kasih tahu topiknya, aku tidak tahu. Jadi aku mau kasih jawaban.
0: Oh, langsung boleh lah. Silakan.
1: Nah, ya awalnya aku buka radio tuh dari jam 5 pagi sampai tutup radionya tutup.
0: Serius?
1: Iya, betul.
0: Wih, tak lalu mah.
1: Pokoknya dari mutiara pagi sampai malam tutup siaran itu selalu ada radio.
0: Oh ya. Nah, kalau misalnya Kak Sisil putar dari pagi sampai malam, beta pengen tahu nih, menurut Kak Sisil dengar radio yang enak menurut kakak, pagi kok, siang kok, malam kok, atau waktu apa nih, sebelum tidur kok apa?
1: Mungkin waktu ada berita saya dengar yang paling dicari. Atau dengar lagu misalnya.
0: Iya.
1: Dan juga pokoknya banyak yang saya suka di radio aja.
0: Oh iya.
1: Yang paling disuka semua orang radio saya dengar sampai habis Kakak Pongki.
0: Oh begitu ya, luar biasa.
1: Tiap hari saya selalu monitor karena ini radio ini saya sudah monitor sejak saya masih kecil karo Kakak Pongki.
0: Bagaimana Kakak?
1: Radio ini saya dengar dari sejak saya masih kecil Kakak.
0: Oh iya, siap, apresiasi buat Kakak. Nah, kira-kira apa nih menurut Kakak Sisil harapan untuk RRI seperti apa nih ucapan ulang tahunnya?
1: harapannya semoga radio semakin jaya di udara dan roprang yang seperti Alo RRI tetap bertahan terus, jangan sampai hilang. Dan juga roprang-roprang lainnya juga jangan sampai hilang semuanya. Itu semua bagus kan, ya.
0: Iya.
1: Sangat bisa menghibur semua masyarakat Kota Kupang, bahkan yang ada di luar Kota Kupang.
0: Oke, siap.
1: Dan satunya lagi untuk Radio RRI Pro 3 itu kurang jelas karena dia terlalu kecil. Dia lebih Radio Pro 1, 2, dan 4 itu lebih besar dari Pro 3 itu.
0: Oh ya, terima kasih dari masukannya Kakak. Kami sampaikan ya.
1: Di pikir baik-baik, coba dicek dulu apakah yang terjadi, kenapa radio jadi kecil kalau begitu itu
0: audionya itu kecil. Oke, baik, terima kasih Kakak. Nanti kami sampaikan ya pihak teknisi untuk memperbaikinya.
1: Oke.
0: Baik.
1: Mungkin harus jelas seperti Pro 1, 2, dan 4 itu terlalu bagus itu. Kadang-kadang jelas Pro 3 kalau jelas kecil lah.
0: Iya. Baik. Siap, siap, siap, siap. Masukan yang baik nih bagi kami. Silakan Kakak mau request lagu apa? Kenapa?
1: September Ceria lagunya.
0: September Ceria. Oke, lagunya beta siapkan. Salamnya
1: buat semua yang lagi dengar, selamat siang menjelang sore. Dan buat yang lain ingat masuk sudah kok mungkin sudah tunggu. Teman-teman yang gabung di Pito, selamat siang menjelang sore.
0: Oke.
1: Walaupun Ki, makasih. Selamat siang, menjelang sore.
0: Selamat siang, menjelang sore. Buat Kakak Sisil di Mantasi yang sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Halo Kak Jeffrey Ngebu, selamat siang RRI Kupang. Selamat ulang tahun buat RRI, tetap jaya dan melayani lebih sungguh ya. Terima kasih buat Kakak Jeffrey Ngebu yang sudah bergabung di TikToknya Pro 1. Ada juga sama suara RRI Pro 1 Kupang mengudara sampai Bengkulu Selatan. Hora, horas. Terima kasih banyak, hore maksudnya ya. Ada lagi yang sudah bergabung di line telepon, request and sharing, selamat siang. Halo Mak Mary, ini Mak Mary 01 yang gabung duluan ya. Masih ada Mak Mary 02, 03 yang belum gabung ya.
2: Ini yang 03.
0: Oh yang 03. Jadi yang 01 siapa?
2: Mamiri
0: Detan.
2: Mamiri Detan,
0: Mamiri Pasir Panjang, baru Mamiri Oesao.
2: Iya.
0: Bye Mama. Kira-kira menurut Mak Mary, kapan waktu paling enak dengarkan radio? Apakah pagi sebelum mulai aktivitas, siang sambil kerja, sore waktu perjalanan pulang, atau malam sebelum tidur?
2: Pagi itu bangun radio harus buka Kakak Fungki.
0: Radio sudah on.
2: Kalau tidak ada di rumah ya itu tidak buka radio begitu.
0: Oke.
2: Jadi kami dengar radio itu masih di kelas 3.
0: Wih, 3 SD pake, kok Mama?
2: Iya, pakai baterai ini.
0: Ah, wih.
2: Karena RRI sampai di kampung, so kalau di inlasi begitu.
0: Ah,
2: di selatan. Tapi dia harus tetap radio itu di atas ketinggian, di atas lemari begitu. Dia nyaring sekali penyiar lagu-lagunya, beritanya. Karena orang-orang di kampung itu suka dengar berita-berita. Nah kan dulu TV putih hitam itu kan
0: fungsi
2: jadi yang orang-orang ada punya ya beli TV. Kalau kita ini ada orang biasa beli itu radio itu. Sampai di kampung-kampung itu masih pakai orang tua dulu masih ada
0: itu dia.
2: Dan kami pernah ada Mamiri Desan, Mamiri Pasir Panjang sama Esan, kami ada beberapa sahabat yang beli ke teman-teman radio kata ini.
0: Siapa yang
2: kami
0: beli?
2: Kami kumpul uang, jadi beli 6 buah radio. Kami
0: kasih?
2: Teman-temannya tidak punya.
0: Oh.
2: Kami sumbang kasih mereka itu.
0: Iya.
2: Jadi dia pun berita-berita juga senang begitu. Kalau tidak di rumah, kan kita bisa buka radio. Kalau itu masuk, itu tetap bunyi.
0: Tetap bunyi, eh? Bunyi terus, eh? Itu posisi radio taruh di mana?
2: Saya punya ntar di atas meja ini, saya juga saja di atas meja ini.
0: Meja apa? Meja...
2: Ada di meja makan sebetulnya.
0: Di meja makan, eh?
2: Dekat dengan terminal, dia cocok, nolong cukup mudah itu. Nah, kalau ada orang datang di rumah meja makan ini, saya rada kesin dan cara orang makan.
0: Itu dia, kalau beta pun taruh di kamar.
2: Ini masih duduk di ini, Kakak Fungsi ya. biar di atas meja nanti kalau tidur ya tetap di atas meja. Dia dong kita ada peletak ini kakak aja. Mau kerja apapun itu meja tetap ada radio di atas.
0: Itu dia. Jadi kalau mau makan, mau bermasak, mau apa aktivitas di dapur tetap ya menyala terus ya. Makasih. Makasih Mbak Mary.
2: Mbak Mary aktif jam 6 itu harus dengar berita.
0: Wih keren. Keren. Oke. Baik, Mbak Mary silakan. Mau request lagu apa?
2: Lagunya saya ikutan September
0: Ceria. September Ceria, betul.
2: Hari ini Mbak Mary ucapkan selamat ulang tahun RRI. Semoga jaya di udara, tetap di udara sampai ke pelosok-pelosok.
0: Iya.
2: Kata Bapak mantan Presiden, Bapak Jokowi dulu bilang begini, satu suara berjuta telinga.
0: Iya.
2: Kalau Bapak itu masih ada, mau kau pilih dia, kan? Satu suara berjuta telinga.
0: Berjuta telinga untuk mendengar, ya.
2: Ada kau pilih dia, kembali. Terima kasih.
0: Terima kasih, Mbak Mary.
2: Salamnya untuk semua-semua, Kak.
0: Oke.
2: Yang lagi pantau, yang bertugas, terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Selamat siang jelang sore untuk Mama Mary di Mama Mary 03 ya. Kalau Mama Mary 01 su gabung di TikTok. Mama Mary Detan selamat siang jelang sore. Kalau Mama Mary Detan bilangnya dengar radio paling enak itu pada malam dan juga pagi hari. Selamat ulang tahun RRI ke 81 jaya terus. Terima kasih banyak untuk Mama Mary yang sudah bergabung. Tolong kok itu suara di sebelah lebih besar tuh. Kak Jeffrey. Iya, anak saya lagi magang. Iya, betul Kakak. Betul. Dia di bidang siaran, Kakak. Terima kasih user 955. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga Ibu atau Bapak sudah bergabung di Pro 1 ya. Ya, menurut Anda pendengar paling enak dengar radio itu di kapan waktunya dengar radio paling enak nih? Ada yang sudah bergabung di line telepon? Halo. Selamat sore, siang jelang sore dengan siapa di mana?
3: Ya, Opa Eni di telepon.
0: Opa Eni?
3: Iya.
0: Apa kabar, Opa?
3: Kabarnya sudah molek, Opongki.
0: Sudah molek, ada sehat-sehat, eh?
3: Iya, sudah molek, Opongki.
0: Iya. Kita coba tebak, ya. Kayaknya Opa nih suka dengar radio ini pada malam hari. Benar atau benar?
3: Benar atau benar? Ya, saya punya dengar radionya itu terutama Pro 1, Kak Fungki ya.
0: Iya.
3: Pro 1 itu saya Pro 1-nya itu jam 5 itu Kak Fungki.
0: Oh, betul. Beta sangat apresiasi untuk Opa Eni dengan Bung Endang, satu lagi dengan Bapak Yahuda tuh pagi-pagi buta itu pasti akan gabung.
3: Iya, itu sudah pasti. Itu tapi setiap hari itu. Tapi misalnya gabung itu paling itu di hari Selasa sama hari Minggu. Hari Senin juga kadang-kadang, Senin Kamis itu juga kadang-kadang.
0: Iya.
3: Tapi saya ada dengar juga itu yang lain dari apa ya, saudara-saudara dari agama-agama yang lain yang berbeda iman, tapi hanya kita tidak gabung karena tidak terlalu memahami itu, Pak.
0: Iya.
3: Sehingga kita jaga-jaga juga jangan sampai kita ini terus apa ya masuk salah-salah.
0: Itu dia.
3: Iya, itu sudah, Pak. Oke. Jadi itu saya itu jam 5 pagi itu.
0: Jam 5 pagi.
3: Dengan jam 10.
0: Aha.
3: Nah itu setelah mutiara pagi berita pagi itu
0: pagi.
3: Nah, lanjut sampai dengan jam 9 dialog Kupang Menyapa.
0: Oh ya, siap. Nah,
3: lalu nanti itu saya pindah lagi di radio yang lain.
0: Jadi pagi itu kisaran waktu Bapak paling enak dengar radio ya?
3: Iya, paling enak dengar radio itu pagi.
0: Oke. Okay.
3: Malam.
0: Juga. Pagi dan malam ya, pare siang ya.
3: Iya. Program Pro 1 itu pagi itu mutiara pagi, terus malam itu ruang rindu itu, Kak Fungki.
0: Iya.
3: Oke.
0: Siap, terima kasih banyak Opa sudah gabung di Pro 1. Opa silakan iya. Mau request lagu apa?
3: Ada lagu dari Gavin
0: Rifko. Bapak saya yang pilih, Bapak. Mau pilih lagu apa?
3: Oh, ya, pilih sendiri. Oh, nah ini saya mau dengar lagu dari ini apa itu? Dari Gomblo itu Gavin Rifko.
0: Gomblo?
3: Iya.
0: Oh, ya. Ku Gadai Cinta kok bukan?
3: Iya, ku gadaikan cintaku.
0: Oke, siap.
3: Ya. Salam berduka Kurt ya.
0: Mari silakan.
3: Oh ya, pertama untuk Mbak Mary. Mbak Mary 01 tadi kan?
0: Yang suka gabung Mbak Mary 01 dan 03.
3: Oh, 01 itu lihat TikTok itu kok, fungsi. 01 kemudian Mbak Mary 02 di Kasir Panjang.
0: Iya.
3: Mbak Mary 03 di WhatsApp. Jadi kita biasa singkat Mbak Mary KPO. Karena apa sih panjang WSAW.
0: Oh iya.
3: Iya iya. Ya beri kita harus disilih dengan tasi. Ada Bapak Putus di Fasfet atau Fungge.
0: Iya.
3: Kemudian ada Bung Ferry di Soe. Bung Ferry itu yang biasa nyamar-nyamar itu atau Fungge.
0: Betul.
3: Nyamar suara itu.
0: Masuk. Betau, betau.
3: Mama.
0: Oke.
3: Dari kita ini ada tadi dari Bogor ada Pak Hendri Pak Utris di Maroke dan sebetulnya saya kapan.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak ya Bapak.
3: Ya, makasih. Salam.
0: Salam.
3: Itu apa dulu? Selamat ulang tahun.
0: Oh iya betul. Silakan.
3: RRI yang ke-81 kapan ke?
0: Betul.
3: Iya, semoga RRI tetap jaya itu dan selalu menyajikan program-program siaran yang selalu ada di hati pendengar.
0: Iya. Siap.
3: Kira itu saja Kak Fungki, selamat siang. Makasih.
0: Selamat siang Opa ini sudah bergabung di Pro 1. Beta menyapa juga ada Pak Jeffrey. Pak Jeffrey Ngebu katanya Beta suka dengar radio itu di ya saat mau tidur siang kakak. Ada juga dengan Ciguria, selamat ulang tahun RRI ke-81 Ciguria di Jakarta Selatan. Kakak Bravo Delta juga teringat siaran terakhir RRI sebelum Timor Leste dilepas dari NKRI. Request lagu barat minta maaf untuk siaran ini kal ketemu putar lagu-lagu Indonesia ya. Kakak Joanne Seran, siang kakak di radio mana? Ini radio RRI Kupang Pro 1. Ma Mary Detan, salam Opa Emi, Ma Mary Oesau dan juga Ma Mary Paspan. Halo, selamat siang jelang sore.
4: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana?
4: Mameri
0: 2
4: ini.
0: Oh, Mameri 02. Beta lalu suka kalau semua gabung ini Mameri 1, 2, dan 3. Beta masih butuh lagi yang Mameri 04. Adakah yang mau bantu? Apa kabar Mameri? Mameri Paspan kok?
4: Iya.
0: Kabar baik kok Mama?
4: Kabarnya baik.
0: Mama, kalau dengar radio itu enaknya, Mama dengar radio enaknya itu di kapan?
4: Kapan? Pagi hari.
0: Pagi hari. Pagi hari dari jam berapa sampai jam berapa tuh?
4: Jam 8 sampai jam 10.
0: Mm-hmm.
4: Habis sibuk masak-masak tuh.
0: Iya.
4: Siang dengar lagi.
0: Jam berapa tuh?
4: Itu jam-jam 2 lewat. Seperti jam
0: Oh, lagi. Sekarang nih.
4: Iya, seperti sekarang. Ada sampai sore.
0: Mm-hmm.
4: Kadang malam juga dengar.
0: Kadang toh bukan
4: iya
0: ya. siap oke jadi ulang ini kan kotong ulang tahun ke-81 kira-kira mampu harapan apa nih untuk kotong
4: harapannya RRI tetap jaya di udara ini sudah umur 81 tahun karena dulu hanya ada RRI zaman-zamannya kan tahun-tahun 80-an hanya ada radio nasional
0: iya.
4: Ini saya bapak orang tua dulu punya radio memang jadi sering mendengar radio RRI.
0: Siap. Ma Bung radio taruh di mana?
4: Hah?
0: Radio taruh di mana?
4: Ada di kamar.
0: Di kamar berarti sama, beta juga di kamar. Ma Mary dong itu dong ada di tempat meja makan.
4: Kalau radio yang kecil kan tinggal cas dari rumah bawa di kebun.
0: Oh. Siap.
4: Kalau tidak salon di cas memang kan ada radionya.
0: Betul, mah. Sekarang itu salon itu.
4: Dan sekarang secanggih toh.
0: Speaker aktif sekarang sudah begitu, Mama.
4: Kita di hutan dong bilang begini, tidak ada dong bisa buka tape ini lagu.
0: Oke. Bye Mama, terima kasih banyak. Mama mau request lagu apa?
4: Lagu Untuk Kita Renungkan.
0: Dari Ebit ya. Untuk Kita Renungkan.
4: Mengingat bencana di Flores.
0: Siap Mama, siap.
4: Dan di Indonesia pada umumnya.
0: Iya. Salamnya silakan Mama.
4: Karena banyak bencana toh.
0: Betul.
4: Mau salam buat Mami Ridetan, buat Mami dalam lain yang diusau. Mami Adam gabung sudah. Biar Mami gabung tuh. Salam buat Bapak Endang, Opa Miller, buat Mama Natalia, Bapak Brotus, Mbak Emi.
0: Iya.
4: Dan buat semua salam di studio ya.
0: Iya. Siap. Terima kasih banyak Mama Mary di Pasir Panjang yang sudah bergabung. Beta ajak Anda lagi yang ingin bergabung juga ya. Silakan, kita punya waktu masih 1 jam ya, waktu yang cukup panjang. Ada Kakak Johannes Heran yang sudah bergabung di TikTok. Salam kenal begitu ya. Baik, untuk Mama As, Bunda Asmi minta maaf Mama, Beta ada sementara live TikTok jadi sudah bisa terima telepon ya. Jadi mau kalau telepon saya di 0380825444 atau 8431152. Baik, pendengar kota, dengarkan dulu dua nomor lagu dari Vina Panduwinata dengan September Ceria, disusul dengan Gombloh Kugadaikan Cintaku.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi B. Jurumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemuliaan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Tuhan

0: Ya itu dia pendengar, lagu dari Gomblo dengan Kugadaikan Cintaku. Memang sekarang pegadaian bisa terima cinta ya. Mungkin melayani dengan cinta ya. Sekarang ini hanya bisa gade emas begitu ya, bukan gade cinta. Oke, pendengar, untuk Anda yang mau gabung lagi silakan di line telepon 0380-825-444 ataupun juga bisa di 843-1152 ya. Untuk WA 0811-3820-9440 melalui pesan teks. Halo, selamat
1: Halo.
0: Sore.
1: Siang menjelang sore bagian timur. Apakah ini kakak Pongki Lesi?
0: Ih, sulia di TikTok juga masih tanya nih.
1: Ya, gak apa-apa lah, walaupun mau bersuara. Bersuara sama di fotonya lagi langsung kan beda lah, gak puas ya. Selamat ulang tahun RR ya.
0: Terima kasih, Ibu Ria. Sehat ya, Ibu Ria ya?
1: Oke, memang kalau kita dengar radio ini, begitu ya, tadi kalau gak tinggal. Kan gitu kan, bincang-bincang di siangnya sore ini.
0: Betul.
1: Kalau gak salah, kan saya... Tadi ngintip-ngintip TikTok, siapa yang ganteng ini di Kupang?
0: Akhirnya muncul.
1: Makanya ada kakak Pongki.
0: Makanya gitu. Beta juga kaget, ini Ciguri di Jakarta. Mampu semasa di TikTok.
1: Inilah nikmatnya di hari radio nasional, di bulan tahunnya Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kalau mau dengar radio itu, kita ya dimanapun bisa seada waktu, ya kan?
0: Betul.
1: Waktu kita pulang aktivitas, setel dulu lah radio. Banyak di setel apa? Ya radio banyak yang memang suasa. Pasti lah RRI. Aduh, ini maniak banget ibu guru satu ini. Sirya dengarnya RRI nggak bisa pindah lain kaki. Ya iyalah, itu masih kita anak-anak dulu, masih zamannya orang tua bapak kita kan.
0: Jadi paling banyak Ciguria dengarkan RRI itu kapan?
1: Saya kalau dengarkannya itu paling jam malam.
0: Oh malam.
1: Jam malam itu ya paling gitu ya. Saya terus dimanapun gitu ya, malam saya sambil tidur sambil ada waktu, kalau sempat nanti malam ditarik lagi kita terbang ke. Ya dini hari lah, di yang 24 jam lah.
0: Wih, sadis mah.
1: Kalau ngintip-ngintip dulu sebentar gitu kakak.
0: Jadi kalau RRI ini yang sudah gabung itu ada berapa satker kurang lebih?
1: RRI seluruh Nusantara.
0: Yang aktif, betul.
1: Gak bisa kehitung kakak mungkin. Semua RRI saya jalani melusuri berselancar RRI Nusantara. Tapi yang sering ya ini.
0: Di Kupang
1: yang
0: ya?
1: Gabung itu.
0: Terima yang kasih ini, banyak.
1: Yang paling sering masuk, apalagi ada karaoke udara. Jadi... Jadi radio ini saya tahu taruh di mana. Ya, masing-masing kan beda-beda kalau radionya ada di mana ya kan?
0: Iya.
1: Ya, di ruang makan lah, di meja makan.
0: Oh, di ruangan makan taruh radio ya?
1: Dengan semuanya. Ada di kamar beberapa kalau mau tidur pribadi. Nah, kalau yang itu kan kalau mau dengar siapa aja ada kan yang nggak suka. Nah, ini pasti ini RRI udah tahu ya, siapa datang pun teman-teman saudara udah tahu ya itu. Radionya pun radio jadul.
0: Tapi audionya bagus kan,
1: iya,
0: enak.
1: Bagus, dulu masih zamannya dapat SW ya kan.
0: SW,
1: luar-luar. Nah, sekarang sudah parah. Gitu.
0: Siap.
1: Harapan saya di utama usianya ke 81 tahun ini, Radio Republik Indonesia atau RRI ya menjaga nilai perjuangan. Apa itu RRI diharapkan tetap konsistenlah menjadi apa media perjuangan dan pengabdian yang menyatukan masyarakat dari generasi ke generasi.
0: Benar enggak? Cakep.
1: Nah, adaptasinya adaptif dan inovatif. Apa itu RRI didorong untuk teruslah berinovasi menjangkau generasi muda atau anak-anak dan remaja di era digital melalui platform streaming dan konten kreatif itu harus kan Pak Pongki banyak kali.
0: Betul.
1: Terus ada lagi ini satu lagi ya, sumber terpercaya apa itu, di tengah derasnya arus informasi RRI diharapkan mampu menyajikan berita yang akurat, edukatif dan menangkal disinformasi. Itu sajalah harapan saya.
0: Oke, terima kasih. Lagu apa?
1: Sandiwara
0: Republik ya. Oke, disiapkan. Siap.
1: Oke, salam buat Mama Emil, Bapak rame kali ya, ada Bapak Aser di sana ya, Aser BK, luar biasa. Semuanya lah yang lagi monitornya, Kakak Pongki lihat ya, lagi siaran di TikTok dengan aslinya kelihatan. Walaupun tak jumpa, udah anggap aja itu sudah jumpa banget. Walaupun jauh di telinga, jauh di mata, dekat di telinga. Oke, Kakak Pongki, terima kasih banyak. Selamat siang, menjelang sore bagian timur.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Ria di Jakarta. Ini kalau Mam Tua jadi rapper nih kayaknya laku berat Mam Tua pung lagu nih. Terima kasih ya untuk Ibu Ria di Jakarta yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Jadi kebanyakan pendengar tadi yang ada 5 orang yang gabung di telpon nih, paling banyak itu dengarkan radio, ada yang dari subuh jam 5 sampai ya di pukul 11. Ya ini paling banyak ya. Dengarnya itu di pagi hari, ada yang dari jam 8 sampai jam 10 ya. Ada yang dari jam 6 sampai di jam 10. Jadi yang pilih pagi ini itu merupakan pendengar yang kalau pagi radio itu wajib ya, bangun tidur, mandi, siapin kerja, antar anak dompi sekolah, bikin sarapan. Sambil semua aktivitas radio tetap menyala. Kadang-kadang kota juga asik kerja karena ada satu informasi yang penting itu, kadang-kadang kota berhenti, kota pun kerja sambil kota dengar bye-bye itu info apa nih kira-kira yang dikasih nih ya. Apalagi kalau menyangkut dengan sebuah kebijakan baru yang berpihak ataupun juga ditujukan kepada suatu instansi. Contoh kayak waktu itu kita sempat pasang telinga bye-bye waktu soal gaji guru begitu ya, yang bilangnya banyak juga yang bilang gaji guru itu sangat minim gitu ya. Ada yang bilang sudah sejahtera dan sebagainya. Itu beta sempat berhenti sejenak dan beta dengar apa kata narasumber begitu ya. Jadi kadang-kadang bahwa setiap aktivitas yang kotong lakukan itu kadang-kadang kotong dengarkan dulu pembicaraan penyiar, tapi suara radio itu tetap ada. Dan anehnya kalaupun radio sound ada, suasana pagi terasa beda gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi ada yang sustel radio gitu ya, sambil dengarkan lagu Pancasila lah, sambil dengar tun bukanya RRI, lagu Indonesia Raya, Pancasila, terus dengar lagu-lagu rohani. Wih, itu top ya, bangun pagi-pagi langsung buka radio. Iya, jadi memang pendengar ada yang paling suka radio itu di pagi hari, ada yang semangat memulai hari dengan dengarkan radio di pagi hari, ada yang radio menyala dari jam 5 sampai jam 6 pagi begitu ya. Atau ada pun yang mendengarkan radio sambil bekerja, berepot di rumah, bermasak di rumah, bersapu halaman, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkontribusi untuk gabung di request and sharing. Beta masih menyapa lagi Anda yang di pagi, yang di sore hari ini belum sempat gabung. Beta mau tanya nih, kira-kira menurut Anda kapan waktu paling enak dengarkan radio? Bolehlah Anda sampaikan di program 1 RRI Kupang, kira-kira waktu mana nih yang paling pas untuk, paling enak, paling pas, paling Anda suka untuk dengarkan radio. Silakan ya, bisa bergabung di program 1 RRI Kupang. Halo Kak Handsome Guy 16, selamat beraktivitas di sore ini. Yap, dan ada yang sudah bergabung di line telepon, silakan. Atau kita tahan dulu ya, kita tahan dulu untuk lagu yang kita akan putarkan ini dari Ebit GAD featuring Adira untuk kita renungkan.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam

dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Siaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media

memperkuat persatuan serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81. Sekali di udara, tetap.

Oke, terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di Kupang sore ini. Masih dengan acara request and sharing. Untuk Anda yang mau request lagu silahkan, yang pastinya dia lagu-lagu Indonesia ya. Kita punya topik yang bisa Anda sharing di sore hari ini. Menurut Anda kapan waktu paling enak dengarkan radio? Ada yang menjawabnya itu pagi sampai siang. Ada yang juga bilangnya itu dari sore sampai malam. Ya, di jam-jam begini paling enak dengarkan radio. Ya, ada yang juga bilang beta dengar radio itu pagi karena mau tahu berita terbaru. Ada juga pendengar lain yang bilang kalau beta pagi itu dengar radio sambil masak. Ya, kalau Anda bagaimana nih? Silakan ya. Nah, kalau mau ini ya, kalau mau kotong telusuri, itulah yang dinamakan kekuatan radio ya. Radio sonde minta kotong untuk duduk manis di depan radio, tapi kotong bisa sambil masak sambil dengar radio, bisa basapu rumah sambil dengar, apalagi bisa siap-siap di kantor sambil dengar. Jadi radio yang menyesuaikan dengan kotong pung aktivitas. Jadi menurut Anda pendengar, kapan waktu Anda ya, kapan terbaik, kapan paling enak dengarkan radio menurut Anda ya. Silakan Anda bisa sampaikan komentar Anda di TikTok RRI_Kupang ataupun juga untuk Anda yang mau gabung di telepon silakan di 0380825444 atau 8431152 dan juga di WA untuk pesan teksnya bisa bergabung di 0811-3820-9440. Nah sekarang untuk Anda yang pilih tadi ya, siang sampai sore pada saat kerja. Nah ini menarik nih, ada orang yang kalau kerja harus ada suara. Ya kalau sound ada suara ya itu dibilang sepi. Makanya radio jadi teman kerja buat Anda yang kerja di kantor, kerja di toko, kerja di jaga kios, berkebun, ya ada di bengkel, ya pedagang, sampai yang kerja di rumah, radio bisa tetap menemani aktivitas Anda. Ya, berarti radio tidak akan mati pastinya. Kita masih tunggu lagi ya untuk Anda yang mau bergabung, silakan sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Beta menyapa ada Kak Tabea, ada Kak Hulubamura Flores 1990, Kak Muhammad Fudai, dan juga untuk Anda yang lagi monitor kotong di TikTok RRI_Kupang. Berikut beta putarkan lagu dulu dari koleksinya Iwan Fals yang judulnya Izinkan Aku Menyayangimu. Selamat sore untuk Kak Muriati Sula.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Ya, kita masih di request and sharing. Beta mau mengucapkan selamat sore untuk Om Al yang bergabung di TikTok. Kirim salam buat keluarga Adu yang ada di Namosain ya. Terima kasih Om Al di Jakarta yang sudah kirim salam. Ada Kakak Muriati Sula juga. Kalau aku biasanya pagi hari dan malam hari jelang istirahat, Kakak, untuk ya waktu paling enak dengarkan radio ya. Selanjutnya ada Kakak Tin Uju, selamat sore Kakak. Waktu dengar radio paling enak itu pada saat pagi hari sambil memasak. Terima kasih. Selamat sore untuk Kakak Fandi, Ma Arlin, juga Kak Fortes ya. Ada siapa lagi nih? Untuk Anda yang masih terus dengarkan program 1 RRI Kupang. Ya, terima kasih banyak juga nih untuk Anda yang sudah pantau kotompung siaran ya dari request and sharing ini di pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar radio memang bisa masuk dalam berbagai suasana. Pada pagi hari dia kasih kotong semangat, siang hari dia temani kerja, sore hari dia temani perjalanan, malam hari juga dia temani istirahat. Makanya mungkin ada pertanyaan yang datang, apakah orang masih dengar radio? Tapi radio hadir di bagian mana dari kehidupan pendengarnya? Banyak juga yang sampaikan bahwa radio itu menemani aktivitas ya. Jadi ada yang taruh radionya itu di ruang tamu, ada yang taruh di ya ruang makan, di dapur, ada juga yang menyiapkan menyiapkan dapur. Mendengarkan radio itu di dalam kamar, taruh di dalam kamar supaya buka besar-besar kok tetangga doncu dengar. Ya, jadi pendengar kalau pikir-pikir radio itu mungkin sound selalu dengar dengan penuh dengan perhatian penuh gitu ya. Tapi radio ini punya cara untuk hadir. Kadang waktu kotong sibuk, waktu kotong sendiri, kotong senang, pas kotong ada capek-capek ya, dan mungkin itu membuat radio menjadi tetap bertahan untuk didengar, karena radio son hanya menyampaikan suara, radio juga menghadirkan teman-teman yang son perlu duduk bersama kotong, teman yang son perlu dibalas tapi tetap ada ya menemani aktivitas kotong dari pagi sampai malam. Bisa tuntaskan sampai di sini saja untuk Anda yang sudah bergabung ya di request and sharing. Terima kasih yang sudah pantau, terima kasih juga untuk Anda yang sudah gabung, terima kasih juga untuk Anda yang sudah saksikan kotong secara live di TikToknya RRI Pro 1 Kupang.

Tahukah Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat sore pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda yang saat ini bersiap-siap pulang ya ke rumah ya, hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dengan selamat, perjalanannya aman sentosa gitu ya. Beta masih punya informasi soal ekonomi digital untuk Anda ketahui bersama. Nah, kali ini ketidaksesuaian data kesejahteraan dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN dapat mempengaruhi penetapan sasaran bantuan sosial. Karena itu, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk koreksi data apabila desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, masyarakat dapat mengajukan usul atau sanggah melalui sejumlah kanal yang disiapkan Kementerian Sosial, termasuk aplikasi cek bansos, pemerintah desa atau kelurahan, serta layanan pengaduan melalui WhatsApp. Nah, bagaimana cara mengajukan sanggah desil untuk pemutakhiran data bansos? Ya, tapi sebelumnya itu perlu kotong ketahui bersama dulu terkait dengan desil gitu ya. Nah, desil ini merupakan kelompok tingkat kesejahteraan keluarga yang dihitung berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Nah, data yang digunakan ini mencakup kondisi individu, pekerjaannya, pendidikannya, kondisi perumahan, seperti rumah dan daya listrik, ataupun juga kepemilikan aset. Jadi DTSN ini ada 10 kelompok desil ya. Desil 1 itu ya merupakan kelompok 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Desil ini bersifat dinamis ya, sehingga bisa berubah mengikuti pemutakhiran data dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan berdasarkan kondisi sebenarnya. Lalu pertanyaannya, siapa saja yang bisa mengajukan sanggah? Nah, jadi pengajuan sanggah ini bisa dilakukan oleh masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dengan data yang tercatat gitu ya. Nah, Kemensos juga membuka ruang bagi Anda untuk melaporkan kondisi warga lain. Misalnya, warga yang sebenarnya sudah sonde layak terima bantuan tapi masih tercatat sebagai penerima, maupun masyarakat yang layak menerima bantuan tapi belum masuk dalam data. Jadi ini mekanisme ditujukan untuk mengurangi kesalahan sasaran dalam penyaluran bansos, baik itu inclusion error maupun exclusion error. Nah, bagaimana cara sanggah desil melalui aplikasi cek bansos? Beta akan hadirkan untuk Anda setelah beberapa nomor lagu berikut ini.

Sore saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Okay, pendengar Anda masih bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Dan beta kembali lagi menyampaikan soal cara Sangga Desil melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, pendengar, salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui aplikasi Cek Bansos. Jadi Anda bisa memeriksa status dan posisi desil Anda berdasarkan data DTSN. Kemudian ajukan usul atau sanggah apabila menemukan adanya ketidaksesuaian. Jadi secara umum depo langka-langka seperti ini. Yang pertama, Anda unduh dan buka aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos. Masuk dan buat akun sesuai dengan data yang diminta. Kemudian Anda periksa data dulu ya. Data Anda dan posisi desilnya berapa. Kemudian pilih fitur usul ataupun juga sangga sesuai dengan kebutuhan. Lalu sampaikan alasan serta kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya. Lengkapi data ataupun juga dokumen pendukung apabila diminta. Dan kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi. Jadi pengajuan ini tidak serta-merta mengubah desil ya. Data yang disampaikan masyarakat perlu melalui proses verifikasi dan pemutakhiran sebelum digunakan dalam penetapan berikutnya. Kalaupun untuk Anda yang ingin sanggah melalui WhatsApp, kita punya, memangnya saya di Kemensos ya. Jadi selain aplikasi, pendengar, Anda juga bisa menyampaikan koreksi melalui layanan WhatsApp, lapor Kemensos di nomor 0887-7171-171. Nah, kanal ini menjadi salah satu jalur partisipasi publik yang disediakan pemerintah untuk menyampaikan informasi terkait dengan data bansos. Ya, jadi saat menyampaikan laporan, Anda sebaiknya memberikan informasi yang jelas mengenai identitas dan kondisi yang ingin Anda perbaiki. Jadi Kemensos, ada juga Kemensos Call Center di 021-171 sebagai kanal pengaduannya. Selain itu, Anda juga bisa menyampaikan pemutakhiran melalui pemerintah desa ataupun juga kelurahan yang memiliki operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau SIKS-NG. Lalu untuk Anda yang kesulitan menggunakan layanan digital, pemutakhiran dapat juga pemutakhiran

Jakarta ini bisa ditempuh melalui jalur formal di tingkat desa ataupun kelurahan. Data yang disampaikan masyarakat akan diproses melalui mekanisme pemutakhiran yang melibatkan pemerintah daerah. Jadi pemerintah yang akan melakukan verifikasi faktual untuk memastikan bahwa kondisi Anda sesuai dengan data yang tercatat. Dan cara ini bisa jadi alternatif bagi Anda yang tidak memiliki akses internet yang memadai ataupun mengalami kesulitan menggunakan aplikasinya.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
2: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati, Kesmati, Kesmati, Kesmati.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Ya, jadi mendengar, perubahan desil tidak secara otomatis membuat seseorang langsung dicoret dari penerima bansos ya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa perubahan peringkat kesejahteraan masih perlu dilalui proses pemutakhiran dan verifikasi sebelum penetapan penerima untuk periode berikutnya. Nah, jadi penetapan penerima bansos ini dilakukan secara berkala untuk PKH dan juga bantuan sembako. Pemutakhiran data dilakukan setiap 3 bulan, sedangkan beberapa program lain memiliki periode pemutakhiran yang berbeda. Karena itu, masyarakat yang menemukan desil tidak sesuai kondisi sebenarnya tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggah dan juga memperbaiki datanya. Nah, sebelum melakukan sanggahan, mungkin Anda bisa periksa dulu data melalui situs resmi Cek Bansos. Pencairannya bisa dilakukan menggunakan 16 digit nomor induk kependudukan Anda sesuai dengan KTP. Situs tersebut menggunakan DTSN sebagai sumber data. Nah, dalam informasi resminya, Kemensos menyebutkan desil 1 sampai 4 atau 40% keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah dapat diusulkan untuk penerima PKH dan juga sembako. Sementara itu, desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Masyarakat juga perlu memahami bahwa posisi desil ini merupakan hasil pemeringkatan relatif sehingga bisa berubah seiring dengan pembaruan data dan kondisi seperti kelahiran, kematian, perpindahan tempat tinggal, perubahan pekerjaan maupun perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi data sosial ekonomi Anda. Info tadi beta kutip untuk Anda dari Kemensos, Kemensos antaranews.com.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Ih, biar sudah. Namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sebesar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketonggok?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Dengdong.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mereka beredar informasi di medsos yang mengklaim seluruh gunung di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Herudining Tias, Desi Purnamasari menegaskan bahwa visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak benar. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung, yaitu Gunung Anak Krakatau, Semeru, Lewotolog, dan Gunung Ibu yang mengalami erupsi. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Dikutip dari USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan atau gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lainnya yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambora menyampaikan Fakta NTT Sore, Jumat 11 September 2020. Dua informasi mengawali berita sore ini. LPPR RIND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional relevan berdampak dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Bakti TNI Kodim 1605 Belo Koramil 02 Tepuk membangun unit kamar mandi WC umum bagi masyarakat Desa Leosama, Kabupaten Belo. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti.

0: DPR RI ND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026.
1: Kodim 1605 Belu, Koramil 02 Tepupu membangun unit kamar mandi WC umum bagi masyarakat Desa Leosama, Kabupaten Belu. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kimak.

0: LPPR RIND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional relevan berdampak dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: LPPR RIND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional relevan, berdampak, dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Ketua Panitia Hari Radio LPPR RIND, Femi Sareora, mengatakan rangkaian kegiatan tidak hanya diarahkan pada kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi bintang radio, olahraga bersama, serta program sosial RRIND Peduli Kasih. Melalui RRIND Peduli Kasih, RRI bersama sejumlah mitra menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Roga dan Mukusaki. RRIND juga menggelar trauma healing bagi anak-anak yang terdampak bencana sebagai bentuk dukungan selama masa pemulihan pasca gempa. Femi mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan menjadi bagian dari upaya RRIND mendekatkan diri dengan masyarakat melalui informasi dan kegiatan yang memberikan dampak langsung.
2: Untuk pelaksanaan Hari Radio dan juga rangkaian RRI Festival tahun 2006 kali ini di RRIND sedikit berbeda. Awalnya memang sudah merancangkan berbagai kegiatan yang melibatkan pihak luar juga maupun internal di dalam RRIND sendiri. Tapi karena bencana gempa pada tahun 2016 lalu, akhirnya RRIND memutuskan untuk membuat kegiatan atau charity RRIND Peduli Kasih. Dan ini sudah dilaksanakan selama dua tahap. Yang pertama itu adalah pada tanggal 27 Agustus 2006. Itu lokasinya di Desa Roga, itu menyasar tahun, di mana itu RRIND bekerja sama dengan mitra seperti TNI Angkatan Udara, kemudian unit traktor TBK, ada juga SDI, Sokoria Geothermal Indonesia, kemudian juga bekerja dengan Sinarmas ND, dan juga beberapa mitra lainnya. Itu kegiatannya adalah pemberian bantuan sembako, kemudian ada juga pengobatan gratis, dan juga trauma healing bersama TNI Angkatan Udara. Sedangkan untuk tahap keduanya, kami salurkan bantuan di Desa Mukusaki. Nah, ini menyasar dua dusun nih, pada tanggal 3 September 2026, dan ini ada juga mitigasi bencana yang dilakukan atau diberikan oleh Geologis Trisakti dan juga Ketua Perkumpulan Berguna Berkat Indonesia, yaitu Rovinus Montero, dan juga ada permainan seru bagi anak-anak. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tempat, kemudian kami juga sebagai insan media yang merayakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang jatuh pada tanggal 11 September nanti, juga sangat berbahagia bahwa kehadiran RRI tidak hanya saja menyuarakan apa informasi yang dibutuhkan masyarakat maupun edukasi, tetapi juga bisa peduli nih, ikut berbagi, ikut meringankan dengan cara kami kepada masyarakat kami atau masyarakat ini khususnya yang terkena gempa.
1: Menurutnya, momentum Hari Radio juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen RRI dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 ditutup dengan penyulutan obor Tri Prasetya pada 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi simbol komitmen RRI untuk terus memberikan pelayanan kepada publik melalui siaran dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Sementara itu, Kepala Stasiun RRIND, Robin Hood Simbolon ST, berharap seluruh angkasawan dan angkasawati terus menyalakan semangat Tri Prasetya RRI dalam menjalankan tugas di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi media. Slogan "Sekali di udara, tetap di udara" diharapkan menjadi pengingat atas konsistensi pengabdian RRI kepada publik.
3: Untuk angkasawati-angkasawan RRI, tetap semangat dan mengutamakan keselamatan. Tetapi kita tidak boleh patah semangat, kita harus tetap memberikan informasi ke masyarakat. Justru saat-saat ini yang begini, masyarakat membutuhkan informasi dari kita. Dan di era sekarang kita harus beradaptasi juga dengan kemajuan teknologi, jadi kita tidak hanya melakukan siaran melalui terestrial, tetapi kita terus memanfaatkan, meningkatkan teknologi digital kita yang kita miliki.
1: Robinhood juga mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antar bidang di internal RRI ND, serta bersama pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menghadirkan konten penyiaran yang relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Dalam momentum Hari Radio ke-81, Robinhood berharap RRI ND mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri lembaga. RRI ND diharapkan tetap menghadirkan informasi terpercaya, memperkuat persatuan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Bakti TNI Kodim 1605 Belu Koramil 02 atau Pupu membangun unit kamar mandi WC umum bagi masyarakat Desa Leosama, Kabupaten Belu.
4: Sebagai wujud kepedulian TNI Kodim 1605 Belu terhadap kehidupan masyarakat desa dengan membangun fasilitas kamar mandi WC umum, seperti halnya program TNI Kodim 1605 Belu Koramil 02 atau Pupu, sementara membangun satu unit kamar mandi WC umum yang sedianya bisa digunakan masyarakat, yakni di Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu. Dan Ramil 1605 Belu 02 Tepupu Mayor CPM Anggoro mengatakan penyediaan kamar mandi dan WC umum dibangun dekat dengan kantor desa dan sarana layanan kesehatan Polindes sehingga memudahkan setiap masyarakat bisa memanfaatkan. Ia menyebut untuk proses pembangunan gedung kamar mandi WC umum permanen bantuan TNI Kodim 1605 Belu ini memakan waktu 3 minggu rampung pekerjaan bisa digunakan.
5: Jadi program ini dari Kodim diberikan kepada Koramil 1605-02 Atapupu untuk melaksanakan pembangunan MTK bersama-sama dengan masyarakat. Jadi MTK ini kita bangun di Desa Leosama. Bersama-sama dengan masyarakat kita bergotong royong membuat 4 pintu WC. Ya, itu terdiri dari kamar mandi dan WC-nya, 2 kamar mandi dan 2 WC. Kita ngelihat dari kebutuhan masyarakat. Jadi di sini
6: menyangkut MCK.
5: MCK ini karena di sini tempat berkumpulnya masyarakat Leosama. Di sini ada posyandunya, ada kantor desanya, ada PAUD-nya. Jadi digunakan oleh masyarakat. Peruntukannya juga kita membangun ini agar bisa digunakan bersama-sama dengan
7: Formula.
5: Ya, betul. Benar, kita sebagai TNI selalu ada di permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
4: Pantauan RRI Rabu 9 September 2006, sejumlah personil TNI dibantu warga sementara melakukan pembersihan lahan guna proyek pembangunan MCK umum. Lahan yang ada sebelumnya terdapat gedung kamar mandi WC lama tidak lagi terpakai, kemudian dirobohkan dan dibangun baru. Fasilitas MCK yang akan dibangun dengan ukuran 2x7 meter, kegunaan 2 ruang kamar mandi dan 2 ruang WC oleh masyarakat boleh memanfaatkan saat ada urusan di kantor desa ataupun pelayanan kesehatan di Polindes.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Belu mendorong pelaku UMKM segera miliki nomor induk berusaha.
8: UMKM ini sebenarnya masih banyak sekali yang belum terdata.
9: Kita punya
8: atau yang legal.
10: Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai langkah, salah satunya dengan mendorong investor maupun pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar segera mendaftarkan usahanya dan memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Belu Onvinus Kote mengatakan kesadaran pelaku UMKM untuk mengurus NIB masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena legalitas usaha penting dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan usaha masyarakat. Dikatakan pelaku UMKM di Kabupaten Belu yang belum memiliki NIB diharapkan segera mengurus legalitas usahanya. Lebih lanjut disampaikan, kepemilikan NIB dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengakses berbagai program pengembangan usaha, termasuk peluang memperoleh modal usaha. Ia menjelaskan rendahnya kepemilikan NIB juga dipengaruhi oleh masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha. Sebagian pelaku UMKM masih menganggap proses legalitas usaha sebagai salah satu yang rumit dan berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
8: UMKM ini sebenarnya masih banyak sekali yang belum terdata kita punya, atau maksudnya yang legal, yang punya NIB, tetapi memang itu kesadaran yang pertama itu kesadaran belum ada. Yang berikut juga kami juga ketika turun ke lapangan itu pelaku UMKM itu cenderung kami dicap seperti petugas pajak. Mereka sudah membayangkan bahwa kami itu ketika pergi sebenarnya, kami sebenarnya untuk membantu. Untuk membantu, untuk melegalkan, sehingga ketika ada niat untuk melakukan pinjaman atau tambah modal di bank-bank sebenarnya, itu kan salah satu persyaratan utama sebenarnya. Tetapi kalau ketika kami berkunjung itu selalu kami dicap ini dari pemerintah bahwa ini pasti ujung-ujung nanti pajak. Nah, sebenarnya itu yang perlu masyarakat sadar bahwa kami ini dalam melakukan pelayanan itu tidak ada pungutan satu rupiah pun, baik itu kunjungan di lapangan maupun di sini.
10: Menurut Onvinus Kote, proses pengurusan NIB tidak dipungut biaya atau gratis. Pihaknya juga terus melakukan pendekatan kepada para pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat dan mekanisme kepengurusan NIB. Lebih lanjut disampaikan, pemerintah melalui dinas hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan legalitas usaha dan bukan untuk menarik pungutan dalam proses pengurusan NIB. Lebih lanjut, Onvinus Kote mengatakan DPM PTSP Kabupaten Belu memiliki target penerbitan NIB sebanyak 1.300 per tahun. Target tersebut menurutnya biasa dapat tercapai.
8: Kalau target kita itu per tahun itu kita upayakan NIB itu terbit itu kurang lebih 1.300 per tahun. Sehingga seluruh pelaku usaha itu bisa legal. Dan capaian itu setiap tahun kita melampaui. Layanan di mall publik itu adalah gratis. Adalah gratis. Kalau ketika ada indikasi ada mungkin ada oknum-oknum tertentu yang atasnamakan dinas atau layanan di yang ada di mall sini yang meminta sesuatu atau dalam bentuk uang pun, mohon kami juga ada buka loket pengaduan, bisa memberikan pengaduan ke sini sehingga kami bisa telusuri dan bisa menyelesaikan persoalan itu.
10: Pemerintah Kabupaten Belu berharap banyak pelaku UMKM yang memiliki NIB sehingga usaha masyarakat dapat berkembang secara legal, memiliki akses lebih luas terhadap pembiayaan, serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Alor ajak masyarakat meriahkan Wisma Raya 2026. Momentum promosikan seni, budaya, dan potensi pariwisata daerah.
6: Kabupaten Alor kembali menggelar Pekan Wisma Raya 2 Wisata Maju Rakyat Sejahtera tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 14 September 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda promosi pariwisata, seni, budaya, dan keragaman masyarakat Alor. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor Muhammad Baesaku mengatakan rangkaian kegiatan akan diawali dengan parade yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Menurutnya, parade akan melibatkan sekitar 22 etnis dan paguyuban yang telah mendaftarkan diri, pemerintah kecamatan, pelajar SMA, SMK, dan MAN, serta unsur Forkompinda. Para peserta akan mengenakan kain tenun daerah masing-masing dengan bentuk pengenalan dan pelestarian budaya Alor.
9: Kegiatan awal dimulai dengan parade Wisma Raya, pesta dari SMP Satu Yosef Kalawahi menuju ke lapangan. Itu keterlibatan yang pertama adalah etnis Keguyuban Dialor, kurang lebih ada 22 etnis yang sudah mendaftar. Kemudian dari kecamatan, dari 18 kecamatan dan juga sekolah-sekolah dari pelajar sekolah SMA, SMK dan MAN. Dan juga Forkopinda juga ikut sama-sama jalan dari Santo Yosef Kalabahe menuju ke Stadion Milik Kalabahe dengan mengenakan pakaian tenun daerah masing-masing etnis.
6: Setelah parade, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara pembukaan Pekan Wisma Raya 2 pada pukul 16.30. Pembukaan tersebut menjadi tanda dimulainya seluruh rangkaian event yang akan berlangsung hingga 14 September 2026.
9: Pembukaannya itu di Stadion Mini Kalawahai, yaitu jam 5 atau setengah 5 itu, 16.30 tidak salah, itu kegiatan pembukaannya. Kita harus hadir semua karena kita akan menunjukkan kepada dunia ini bahwa inilah seni, budaya, atraksi dan keragaman keharmonisan orang Alor dalam membangun diri di daerah ini, khususnya provinsi dan NKRI.
6: Ia berharap seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif mensukseskan Pekan Wisma Raya 2, sehingga kegiatan ini mampu memperkuat promosi pariwisata sekaligus menunjukkan keragaman budaya dan keharmonisan masyarakat Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pentingnya olahraga dalam membentuk pribadi yang sehat, disiplin, dan tangguh. Laporan Vence Zakarias.
11: Olahraga mengajarkan banyak nilai kehidupan. Di dalam olahraga terdapat semangat untuk kerja keras, sportivitas, disiplin, kebersamaan, pantang menyerah, serta kemampuan untuk menghargai perjuangan dan prestasi orang lain. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko ketika bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Kapolda mengajak seluruh personil Nusa Tenggara Timur dan masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus kebutuhan sehari-hari.
12: Untuk itu saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat NTT yang agar sama-sama kita menjaga ketertiban keamanan.
11: Lebih jauh Kapolda mengatakan dalam tubuh yang sehat akan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, sementara kondisi jiwa yang sehat dapat melahirkan sikap dan tindakan yang positif. Kapolda menyampaikan bahwa Hari Olahraga Nasional merupakan momentum untuk mengingat kembali peran olahraga dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat, disiplin, tangguh, dan berkarakter. Tema Hari Olahraga Nasional tahun 2026 ini menuju masyarakat aktif dan bugar. Menurut Kapolda, harus dimaknai sebagai sebuah gerakan dan bagian dari agenda pembangunan.
0: Turnamen Voli Demokrat Cup di Kabupaten Belu resmi ditutup. Egy Arojo melaporkan.
13: Tim Voli Putra Kelurahan Fatubanau dan Tim Voli Putri Kelurahan Tenuki berhasil menjadi kampion Turnamen Voli Demokrat Cup 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-25 Partai Demokrat. Partai puncak turnamen yang diselenggarakan DPC Partai Demokrat Kabupaten Belu tersebut berlangsung di lapangan umum Matambua. Pada kategori Putra, Fatubanau tampil sebagai juara setelah menduduki tim Kelurahan Kota Matambua. Di partai final, Kota Matambua harus puas sebagai runner-up sementara posisi juara 3 ditempati Kelurahan Beirafu. Persaingan seru juga terjadi pada kategori putri. Tim Kelurahan Tenukik berhasil mengalahkan Kelurahan Manumutin pada partai final dan berhak menyandang gelar juara. Sementara juara 3 diraih Kelurahan Tulamalae. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga memberikan apresiasi berupa piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan bagi para juara. Untuk kategori putra dan putri, juara pertama mendapat uang pembinaan sebesar 5 juta

0: menciptakan event di kabupaten ini. Bahwa mimpi Pak Bupati, Kabupaten Belu itu harus menjadi kabupaten setiap bulan kita perlu ada event-event besar. Nah, terima kasih karena tadi sudah disampaikan bahwa komitmen turnamen ini akan terjadi setiap tahun. Ini kepada para pemain, silakan menyiapkan diri. Kalau kali ini masih gagal, tahun depan semoga bisa bersaing lagi.
1: Di akhir penyampaian, Aloysius menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-25 kepada Partai Demokrat. Dirinya berharap Partai Demokrat dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di daerah Kabupaten Belu.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. LPPR RIND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional relevan, berdampak dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Bakti TNI Kodim 1605 Belu Koramil 02 Tapupuk membangun unit kamar mandi WC umum bagi masyarakat Desa Leosama, Kabupaten Belu. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja, saya Antiki mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, dan pendengar, akhirnya Beta Fongkilete pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dari siang hingga saat ini. Nanti ada rekan Vero temani Anda sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sore saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin untuk bagi saya, tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan

sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi B. Jurumana SDH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemuliaan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Tuhan memberkati.

Saya Martin Luther Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media

memperkuat persatuan serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81. Sekali di udara, tetap

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang, karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di bawah, kebetulan ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Iya. Kemudian ada gereja-gereja mana yang di bawah kasih naik di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara manole kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-28.

manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut pulp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.

0: kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Yuran, ha, Yuran, sini. Hei, hai, bye, bye, Yuran, ha. Sini, Yuran. Eh, Bu. Ngomong apa barusan, ha? Protes saya minta Yurannya, ha? Jawab, ayo, ha.
3: Heh, emang saya protes. Kenapa? Kamu gak terima?
2: Macam-macam.
3: Lagian apa hak kamu sih minta Yuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Eh, jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai 2 kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
2: Ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetung saya. Tahu enggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu.
3: Banyak saya, ngomong aja ibu hak nih. Saya. Kamu itu enggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya. Karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan enggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Kalau mau cari nafkah itu yang halal dong. Jangan begini caranya.
2: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
3: Iyalah.
2: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menertibkan kendaraan di sini, Bu. Wisatawan yang datang di sini. Paham, Ibu? Jangan asal ngomong ya, kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
4: Bapak. Ada apa ini, Bapak Ibu? Kok ribut-ribut di sini?
3: Alhamdulillah, akhirnya Ibu Sofia datang juga.
4: Iya, kenapa, Bu?
3: Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
4: Iya, Bu Risti. Maaf ya, saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu. Makanya terlambat kesini. Ada apa, Bu? Ada apa sih?
3: Ini loh, Bu. Dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
4: Benar itu, Dino.
5: Bukan pungli, Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok, Bu Sofi. Ya, karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menertibkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu, Bu.
4: Kalau untuk menertibkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan emang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
5: Iya, Bu.
4: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
3: Tuh kan, bener kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangkal.
4: Sebentar, Bu Risti. Pak Lino, cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
5: Jangan Bu Sofi. Saya minta maaf, Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh, Bu Sofi.
4: Tapi kan nggak gitu, Pak.
5: Karena ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh, Bu. Kasihan orang tua saya loh, Bu Sofi.
3: Astagfirullahaladzim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
4: Sudah ya, Bu Risti ya, sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino. Pak Lino.
5: Iya, Bu.
4: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
5: Iya, Bu Sofi. Saya berjanji. Saya menyesal, Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh, Bu. Tolong jangan cari pengganti saya, Bu Sofi. Saya mohon, Bu Sofi, tolong kali ini.
4: Iya. Nah, baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya. Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban, Pak, untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini, Jadi tolong ya Pak ya, jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi, ya Pak.
0: Ya, ya baik-baik Bu, Bu Sofi. Terima kasih ya Bu ya untuk kesempatan kedua ini ya Bu.
4: Iya, iya.
0: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya Bu. Makasih banyak Bu Sofi ya.
4: Iya Pak.
6: Drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia Utami.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: ya juga ke kalian. Kalau untuk pribadi sendiri, harapan dan impiannya untuk ke depan?
1: Kalau Luisa, harapan dan impian ke depan semoga ya semoga
0: target lah ya,
1: semoga semuanya bisa lancar kalau di dunia modelnya. Mungkin semoga nanti bisa next cari ajang yang bergengsi lagi, karena sudah hiatus sejak 2002 berapa ya? Ya tidak pernah ikut ajang lagi lah setelah 2024 sekitarnya gitu. Jadi mungkin kedepannya kalau dikasih kesempatan pasti bisa lah maju membawa nama Nusantara sangat besar ya.
0: Kalau dari kakak Hena sendiri, harapan mungkin ada target kedepan seperti apa ini untuk pribadi diri sendiri?
2: Harapan untuk ya menjadi model semakin bagus, public speaking semakin hebat, dan hal-hal terbaik terjadi.
0: Ah keren itu. Oke, okay, sebelum beta pindah pick coach, sebelum beta pindah pick lagi, satu kali buat kakak coach.
1: Oke. Okay.
0: Dari kakaknya dulu.
1: Oke okay, oke. Okay,
0: buat kakak Ega.
2: Kak Ega orang yang baik, hebat, dan penyabar.
0: Wow. Kalau dari kakak Luisa?
1: Luisa. Makasih banyak Kak Ega karena sudah menjadi coach yang sabar walaupun kita sering latihannya Senin Kamis, dan terima kasih kalau kita terlambat tetap menunggu, tetap boleh mengajarkan kita dengan sabar, dan semoga kedepannya Kak Ega tetap lancar di studinya dan kedepannya karirnya boleh makin lancar.
3: Amin.
1: Terima kasih.
0: Oke, harus sabar loh.
3: Betul Kak.
0: Oke, kalau dari Kak Ega sebagai ini pelatih, sebagai coach, apa harapan dari Kak Ega buat pertemuan adik-adik ini?
3: Oke, kalau harapan saya untuk pertama yang di Bali dulu ya. Kalau harapan saya untuk keempat adik-adik saya yang di Bali, yang selalu Kak Ega pesan itu tampil yang baik itu adalah hal yang utama. Kalau menang puji Tuhan, kalau tidak menang kita usaha lagi gitu. Jadi harapan saya mereka tetap mau untuk berlatih, karena sebenarnya kalau sudah sampai di tahap ini bukan akhir, masih banyak lagi hal yang harus mereka belajar ke depannya. Dan harapan setelah mereka pulang dari sana bisa menjadi guru terbaik untuk teman-teman mereka, bisa berbagi pengalaman, karena di rumah musik teman-teman mereka sangat banyak dan sedang menanti kepulangan mereka. Kalau harapan saya untuk teman-teman dan adik-adik model yang lain, semangat

0: provinsi saja itu sudah hal yang sangat penting, apalagi kalau di tingkat nasional. Jadi menurut saya ini tuh ajang yang bagus yang diselenggarakan panitia. Saya juga bersyukur kami itu dihubungi langsung oleh panitia untuk ikut dalam ajang ini. Dan puji Tuhannya anak-anak pemain musik banyak yang mau ikut, dan harapan saya semoga kedepannya masih banyak lagi anak-anak model rumah musik yang terjun ke ajang ini dan bisa menjadi juara.
1: Tadi kan sudah memberikan harapan dan juga pesan buat bapak-bapak adik-adik yang ada di Bali maupun buat kakak Eno dan juga kakak Luisa ini. Yeah. Untuk NTT sendiri, apa yang ini? Mungkin satu kalimat saja.
0: Menurut saya untuk kalau untuk NTT, kita harus lebih banyak mendukung potensi-potensi anak-anak seperti ini, karena jujur banyak sekali anak-anak di NTT yang punya potensi terkhusus untuk dunia modeling, tapi karena banyak kekurangan, banyak ketidakperhatian, jadinya banyak yang tidak bisa untuk sampai ke tingkat nasional. Itu sarannya.
1: Berarti ini dibutuhkan apa ya, kolaborasi juga begitu ya, ya dari pemerintah juga begitu ya, untuk mendukung kepada adik-adik ini supaya bisa apa ya tampil di ajang yang lebih bergensi lagi. Ya. Bahkan kalau mau ini sampai internasional.
0: Ya, selama ini memang ada dukungan, tapi kalau bisa lebih fokus lagi ya, puji Tuhan ya.
1: Betul. Oke deh, baiklah, terima kasih kakak Ega, kemudian kakak Heno, kakak Luisa, kakak Ica, Mama Ica ya, Mama Ica dan juga bukan Mama Ica, Mama Cia.
0: Iya,
1: sorry,
0: Cia.
1: Aduh, minta maaf Mama Cia. Terima kasih Mama Cia, Mama Lien ya, dan juga Mama Nanda, kakak Cinta. Terima kasih juga mungkin ya, sampai ada lagi mendengarkan juga ya. Sukses untuk kegiatan dunia di sana untuk mengikuti lomba ini ya, buat kakak Cia, kakak Lien, kakak Cinta ya, dan juga kakak Ananda ya, dan juga sukses buat kakak Luisa kedepannya dan juga kakak Eno kedepannya, studinya juga semakin lancar ya, buat kakak Ega juga sebagai coach, sebagai pelatih, sukses untuk studinya, sukses juga di kelas modeling ya, harus lebih sabar lagi untuk menghadapi Baik, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, demikian tadi ya, kita mengobrolan bersama dengan Bapak Bunga Rasulullah, Bapak Bagari yang sangat luar biasa, yang sudah membawa 6 NTT ya, di tingkat yang bergensi ya, walaupun masih dalam taraf nasional, tapi ini sudah sangat luar biasa, dan semoga ada dukungan lagi begitu ya, untuk bisa tampil begitu di ajang yang lebih bergensi ya. Dan Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua ya. Untuk itu, pantau terus Rambut FM, Suara Budaya NTT.
2: Dalam penyampaian informasi, mengucapkan sekali lagi Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
4: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
3: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Anu Kusuma melaporkan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan terimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
6: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara GS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara GS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
7: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
8: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
7: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
9: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
10: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
9: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan tentu baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker. masker untuk perlindungan diri.
10: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
11: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan. Bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
10: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
5: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya, pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
13: We have, of course, the responsibility to...
14: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
12: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
15: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
16: jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
15: Each year, how to achieve the target.
12: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
17: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
18: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000, dan hebatnya Indonesia Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
17: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
19: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
17: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
20: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia biasa, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
17: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
21: Baik, terima kasih Alhamdulillah. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga

0: Yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri, dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk-in interview, serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, di Rabu Little Lolly Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Republik.
1: Pro 1 RRI.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam. Dan Vero juga masih setia untuk menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di hari Jumat ini. Lagu-lagu mancanegara yang sudah Vero siapkan untuk Anda. Jadi buat yang mau bergabung, bisa langsung saja bergabung di sini. Tapi lagunya ada apa aja yang udah disiapin sama Vero? Ya udah nih, Vero kasih tahu dulu ya lagunya yang udah disiapin sama aku. Ada Justin Bieber dengan Intention, ada Demi Lovato dengan Anyone. Kemudian kita juga punya Bebe Rexha dengan Baby I'm Jealous featuring sama Doja.

0: Dan juga ada Billie Eilish dengan My Future. Kemudian juga ada Hailee Steinfeld dengan Wrong Direction. Ada Black Eyed Peas dengan Shakira, Girl Like Me. Lalu kita juga punya Christina Aguilera dengan Reflection. David Ahuleta dengan Switch. Dan sebentar nih, ada apa lagi nih? Ada Demi Lovato, udah tadi anyone ya. Doja Cat, Say So, Dua Lipa, Levi Daring. Ada Guy Sebastian, Standing With You. Oke, itu dia lagu-lagu manca yang bisa dipilih. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bapak Botus di Ruang Rindu.
1: Apa kabar, Nona?
0: Kabar baik. Gimana nih, Bapak
1: boleh
0: Botus?
1: Salam-salam kok.
0: Iya, boleh. Salam-salamnya silakan.
1: Salam buat Jona.
0: Oke.
1: Mas Jesse.
0: Iya.
1: Umar, Bapak Emi, Bu Lina, Mbak Mary. Ada tiga orang Mbak Mary. Bung Endang, okay. Peri Soe, Bung Krispati, pun ada siapa lagi? Bung Papa dan Tosa, Ibu Puja, Cecilia, Ayu, dan semua-semua. Selamat malam.
0: Selamat malam dan terima kasih kembali sudah bergabung. Oke, kita menyapa lagi berikutnya ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Shalom, selamat malam Kak Vero.
0: Iya, selamat malam juga dengan siapa ini? Bung Milar ya?
2: Beda makan sirikinang, jadi lidah agak bakat telur, sedikinang.
0: Iya, oke Bung Milar. Apa yang, lagunya apa nih Bung Milar? Ini lagu manca semuanya nih.
2: Salam sekaka. Supaya salam, dapat 7 orang tau.
0: Iya, betul. Boleh.
2: Jadi lanjut, Suang.
0: Iya. Silakan.
2: Salam awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, ditepung kakak Vero sehat ya. Tuhan memberkati kakak, pulang hati-hati di jalan. Tetap menjadi poni yang indah bagi kami sekeluar dan kacamata. Yang indah bagi kami sekeluarga, di situ ada doa yang terbaik juga untuk kakak. Okay. Semoga talenta itu tetap diberkati Tuhan di dalam segala hal.
0: Baik, terima kasih.
2: Nah, berlanjut salam untuk kakak ya.
0: Boleh.
2: 7 orang ah.
0: Iya.
2: Yang salam yang pertama ini ada Bapak Domi. Yang tidak salah ingat ini di Waikabu Bapak kakak.
0: Iya, betul.
2: Ya, Bapak Domi, selamat malam. Terima kasih banyak atas apaannya tadi malam. Tuhan memberkati Bapak Domi ya. Yang kedua ini Bapak Botus. Selamat malam Bapak sayang. Tuhan memberkati Bapak sayang selalu. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua ini, yang ketiga ini, mau kedua lah nanti tipu kakak lah. Yang ketiga ini Bang Ferry. Ini yang pernah bikin terkecoh, bikin suara bencong. Kakak Ferry di Soe, selamat malam kakak sayang. Salam untuk semua keluarga. Dan yang keempat ini ada Bu Papa di Tanjung Toda. Yang kelima ini ada Bapak Yahuda di Oeniko. Selamat malam Bapak sayang, salam sehat selalu. Yang keenam ini ada ini Kakak Krispati kok, tidak salah ingat di Sumba Barat.
0: Mm-mm.
2: Betul kok kakak?
0: Iya betul.
2: Ah, semoga ke Bapak Kris atau Kakak Kris ini tambahnya. Dan yang terakhir ini untuk Bang Fredik dan Ibu Utri di Merauke, kakak. Yang lain belupa, nah nanti besok lah kakak.
0: Oke.
2: Okay. Nah, emang besok ini Merauke,
0: besok karaoke.
2: Nah,
0: iya, betul.
2: Cuma menyanyi di sini nanti orang kampung lo lari semua nah. Tapi besok waktu bisa gabung ke Sonde.
0: Iya, untuk karaoke. Harusnya bisa dong.
2: Oh, beta besok beta pasti bergabung. Coba-coba dulu. Baik, terima kasih Kak Vero.
0: Mm-hmm.
2: Tuhan Yesus berkati kakak, pulang hati-hati di jalan ya kakak Bu.
0: Iya, baik.
2: Salam indah penuh santun. Miller Kalfes keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oipura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Shalom kakak Vero.
0: Shalom. Terima kasih. Kita menyapa lagi di line telepon. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, kata Yudin. Kabar baik.
3: Iya, lama kita nggak bersenda gurau nih.
0: Oh ya?
3: Iya. Kak Vera ingat nggak ada berapa hari kita nggak ngobrol?
0: Enggak, tak. Nggak ingat.
3: Nggak ingat ya.
0: Emang udah berapa
3: Pengen
0: lama ya?
3: Tahu nggak?
0: Iya, berapa lama sih?
3: Lama ini, 11 hari.
0: 11 hari? Oh, wow. Lama banget. Masa selama itu
3: ya,
0: sih?
3: Iya, tadi kan 30 Agustus. Ini pertama kayak di September ya kayaknya nih.
0: September.
3: Iya, 11 hari tuh kayak serasa 11 tahun tau enggak?
0: Iya. Aduh. Kok enggak berasa udah lama banget ya?
3: Iya, benar. Emang kalau kalau merindukan tuh emang kayak cuman beberapa hari aja serasa lama gitu ya.
0: Betul.
3: Udah kangen nih sama Kak Vero nih.
0: Iya. Oke deh, kata Yudin.
3: Gimana
0: mau
3: hari ini?
0: Aku hari ini kan hari radio, hari ulang tahun radio ya, yang ke 81. Jadi selama sejauh ini sih everything's fine, everything's baik-baik aja. Kecapean aja sih, soalnya dari pagi rangkap lagi malam dinasnya.
3: Oh iya, kayaknya semua penyiar gitu deh kayaknya. Meskipun ada yang siaran siang, sore, malam, pagi, pasti ada di studio kan.
0: Iya, tadi kita pagi-pagi udah harus upacara, kemudian lanjut dengan kegiatan penyulutan obor. Jadi memang melelahkan, terus aku lanjut lagi dinasnya malam.
3: Iya,
0: begitu.
3: Jadi pasti melelahkan hari ini ya.
0: Melelahkan sih. Tapi itu kayak namanya kerjaan ya.
3: Iya. Nah, terus gimana?
0: Apanya? Gimana apanya nih, kata Yudin?
3: Iya, maksudnya Kak Vera gimana? Maksudnya lagunya?
0: Lagunya apa?
3: Ya, atau gimana?
0: Ya, lagunya ada Justin Bieber Intention, Bebe Rexha, Baby M. Jones.
3: Jangan dibaca dong.
0: Oh?
3: Lagunya maksudnya ikut aja apa dipilihin?
0: Mau pilih boleh.
3: Yaudah, ikut aja di lagunya.
0: Ikut aja? Oh, oke. Okay.
3: Ya. Nanti aku mau itu dikit ya.
0: Iya.
3: Oke, tadi kabar udah makan hari ini?
0: Oh, udah. Kalau udah makan, udah sih. Hari ini makan banyak.
3: Oke. Aku salam buat pendengarnya Prasetya Kupang, diwakili sama Cliff aja. Terus selamat ulang tahun untuk RRI hari ini. Ya, di seluruh Indonesia. Semoga menjadi radio nomor satu, semakin maju dan semakin sukses. Dan untuk di salah satunya di Kupang ini, Prasetya Kupang, menjadi radio nomor satu di Kupang untuk salah satunya Prasetya begitu ya, meskipun ada Pro 2, Pro 4 juga begitu. Yang ke-81 tahun hari ini.
0: Iya, benar.
3: Terus ada yang aku sempat itu juga ke Kak Vero kemarin hari Senin kan, Kak Vero siaran pagi itu tanggal 7 kan kalau gak salah.
0: Iya, lupa
3: aku
0: juga.
3: Kehilangan YouTube channelnya karena kan udah diganti YouTube channelnya.
0: Iya, kita udah ganti yang satu.
3: Ya meskipun sama RRI Kupang, tapi aku kayak, kenapa sih hari ini gak ada berita, gak ada dialog, semuanya gak ada gitu. Terus aku coba cari-cari, ternyata udah diganti. Mungkin pendengar lain juga mungkin ada yang belum tahu atau kayak udah mungkin yang lama udah nggak ada lagi, udah ganti ya.
0: Iya.
3: Yang baru pemberitahuan aja gitu ya. Oke deh, baca kaveronya. Kayaknya udah kecapean kayaknya malamnya itu deh. Nggak terlalu semangat tapi nggak apa-apa.
0: Capek banget.
3: Iya. Apa namanya, kemarin ya libur kan ya?
0: Enggak, aku gak libur. Aku masuk 3 hari, ini hari ketiga aku masuk.
3: Oh, masih hari ketiga masuk. Apa namanya, besok libur berarti?
0: Iya, besok baru libur.
3: Hari libur, terus hari Minggu?
0: Hari Minggu kayaknya aku sih. Minggu aku pagi. Minggu aku pagi.
3: Oh, pagi.
0: Mm-mm.
3: Ya udah. Biar aku nggak, aku nanyain biar aku nggak itu nggak repot-repot buat mantau lagi. Udah buat
0: Iya.
3: Kakak Vero, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya.
0: Terima kasih.
3: Semoga ya jika kesehatan semoga nggak selama ini 11 hari ya. Karena 11 hari itu waktu yang sangat lama. Tapi satu lagi terakhir
0: Iya.
3: sebelum apa aku menutup, aku mau bilang tidak akan sia-sia menantikan, maksudnya penantian untuk menantikan orang yang kita kagumi atau kita idolakan meskipun lama, akan aku akan tetap menunggu dan tetap ya untuk bergabung. Oke,
0: Okay.
3: okay. Kak Vero, makasih dan selamat
0: Sama-sama.
3: malam, sampai jumpa, dah.
0: Iya, dadah. Selamat malam, sampai jumpa. Oke, kita sapa dulu ya penelpon berikutnya. Silakan telepon. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Selamat pagi, memori lewat. Selamat malam, Kakak Vero.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa ini?
4: Cecilia.
0: Oh, hai Cecilia.
4: Iya juga.
0: Jadi gimana Cecilia? Hari ini mendengar lagu yang mana?
4: Lagu apa ya?
0: Ada Justin Bieber, Attention, ada Bebe Rexha. Ah, Justin Bieber suka?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salamnya buat semua saja. Dan selamat berbahagia untuk Ferrari. Semoga jaya di udara dan selalu ada di hati.
0: Oke, okay, amin.
4: Oke, okay, buat Kakak Vero tetap semangat. Lokoma semua kru, semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Amin,
4: terima kasih.
0: Malam. Malam, terima kasih. Oke, okay. Kita menyapa lagi berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Kakak Ferry yang ada di Soe, apa kabar?
5: Kabar baik,
0: Bisa tanda suara, mau rubah ke mana
5: juga? Bisa menyamar lah ini.
0: Sun bisa menyamar lah.
5: Ah.
0: Oke, okay. Kakak Ferry, mau dengar lagu atau mau salam tujuh orang nih?
5: Biar saja lagu, kalau bang, biar tujuh orang, saya sayang.
0: Oh, boleh, silakan, salam tujuh orang.
5: Apa kabar?
0: Kabar baik.
5: Kabar baik. I'm too fine.
0: Oke. Apa le? Salam su.
5: Salam pertama.
0: Mhm.
5: Opa Miller di Epura.
0: Mhm.
5: Opa ini di Tiong.
0: Oke. Okay.
5: Manita Ibeka, gue bikin Manita Pen, Kadiana Esapa, Bapak Bokus Farseto, Kawati Peruna, Gidewi Esau, Ima Jus Gidelo Gama, Kavero dan Rafa.
0: Dengan Bung Ben, dengan Om Ben.
5: Bisa, berarti dia lupa ingat lagi satu nih. Ma Eka Puja di Bintuni Ela Alang dengan kakak Sisil yang tadi baru lewat Sisil yang mentasi untuk Kak Vero dan Kak Ben. Halo
0: dah. Terima kasih buat Kakak Ferry yang sudah bergabung. Oke, di lain telepon lagi ya buat yang mau bergabung. Vero nantikan masih boleh, hari ini juga masih dalam rangka merayakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Yang mau memberikan ucapan selamat ulang tahun juga boleh. Apalagi tadi juga sudah hadir para pemerhati ya. Pemerhati kita yang luar biasa juga tadi sudah hadir bersama dengan kita di sini. Jadi tentunya sama-sama merayakan hari radio di hari ini. Kalau begitu langsung saja Vero hadirkan dulu lagu berikut ini. Kita dengarkan bersama Justin Bieber dengan Intention.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Nusantara.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Bersatu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban khairun 'amala. Sadaqallahul 'adzim. Al ayah. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia Allah. Kesehatan yang kita rasakan, kesempatan yang Allah beri, karunia ilahi yang patut kita syukuri. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, di samping selalu beritiba apa yang menjadi keteladanannya, juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia, kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Islam kerjasama Universitas Muhammadiyah Kupang dengan Radio Republik Indonesia. Topik yang saya angkat pada kesempatan yang sangat dimuliakan Allah ini, yakni menyikapi harta dunia. Setiap manusia sudah tentu jadi ingin menjadi orang yang kaya. Paling tidak orang yang hidupnya tidak susah. Orang yang selalu artinya apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi hasratnya bisa terpenuhi dengan melalui harta yang kita miliki. Persoalannya di sini bukan berapa jumlah harta yang harus kita miliki, tapi bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pandangan agama Islam bahwa harta yang kita miliki itu sekali lagi bukan milik mutlak manusia, tetapi semuanya adalah titipan dari Allah. Manusia hanya mempunyai hak untuk menggunakan harta yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan firman Allah yang saya sampaikan dalam mukaddimah tadi, Allah memberitahukan dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Jadi Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu 'inda rabbik thawaban khairun 'amala. Bahwa harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan hidup dunia. Jadi harta yang kita miliki, anak yang juga kita punyai, itu sebetulnya sebagai satu pernik-pernik kehidupan dunia, sebagai perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu, amal kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus, khairun inda rabbika thawaban khairun amala, itu adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik menjadi harapan kita semua. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi di dunia ini selalu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada orang yang diberi harta banyak, itulah namanya orang yang kaya. Tetapi ada orang yang kesulitan untuk mengakses harta, itulah namanya orang yang miskin papa. Ada orang yang pandai, memiliki satu kecerdasan IQ yang luar biasa. Tetapi ada orang yang jadi memiliki IQ yang sangat minimal, sehingga dia kesulitan dalam memecahkan persoalan kehidupan ini. Itulah pasangan hidup ini. Ada waktunya kita senang, ada waktunya kita susah. Semua merupakan bagian dari sebagaimana firman Allah tadi, itu zinatul hayatud dunia. Jadi sebagai perhiasan hidup dunia. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana sebagai orang Islam, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, orang beri pedoman hidup oleh Allah lewat dengan firman-Nya yaitu Al-Qur'anul Karim, menyikapi ketika kita mendapatkan harta benda. Paling tidak di sini ada tiga
ada tiga kategori. Kategori yang pertama, ini orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Jadi dunia bukan lagi sebagai alat untuk mendapatkan ketenangan, tetapi tujuan ketenangan itu sendiri. Sehingga orang yang menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya, dia akan berupaya untuk mendapatkan harta dengan segala cara. Dia tidak peduli apakah cara itu cara yang nista, cara yang bisa memberikan satu dosa, atau cara yang bisa membuat orang lain rugi dibuatnya. Yang penting dia mendapatkan harta. Nah, itulah namanya klasifik yang pertama, dunia sebagai tujuan hidupnya. Jadi setiap hari yang ada dalam benaknya itu hanya duit saja. Ini ada satu kasus yang sangat menarik menjadi renungan bagi kita. Nah, suatu ketika ada seorang hartawan, orang yang berlimpah harta. Karena hartanya banyak, sehingga dia harta yang banyak itu digunakan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji. Maka berangkatlah dia. Karena kalau hartanya ditinggal takut hilang, akhirnya hartanya dibawa dia. Jadi ketika menunaikan ibadah haji, hartanya dibawa. Akhirnya ketika tiba di Masjidil Haram, maka dia berpikir, loh, kalau harta ini saya bawa, sudah tentu saya kalau melakukan ibadah tidak akan konsentrasi. Ini harus saya titipkan. Akhirnya dititipkan harta itu, mencari orang yang jujur, orang yang amanah. Nah, setelah dicari, ketemu dia, maka dia titip. Setelah titip, kemudian dia sudah tentu menyerahkan uang sekian melalui tanda bukti penerimaan. Harapan dia, biar nanti setelah saya selesai beribadah haji, maka saya akan ambil kembali. Jadi tujuannya supaya dia tenang dan hartanya tidak hilang. Nah, ketika menunaikan ibadah haji, maka selesai semuanya, jadi dia kembali kepada orang yang dititipi uang tadi. Nah, ketika dia kembali untuk mengambil harta yang dititipkan, ketika keluar, kok orangnya berbeda? Ini kok tidak seperti orang yang saya titipkan? Hanya dia bertanya, Bapak ada keperluan apa? Saya mau ambil uang. Loh, Pak, dititipkan kepada siapa? Ya, saya sampaikan, namanya ini Abdurrahman. Loh, itu bapak saya, Pak. Terus mana bapaknya sekarang? Sudah meninggal dunia, Pak. Apakah ada wasiat? Tidak ada, Pak. Akhirnya dia kesulitan. Sampai terakhir karena tidak tahu ditaruh di mana, akhirnya dia sampai gila. Inilah orang menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya. Ketika harta itu diuji oleh Allah seperti ini, maka dia digila. Nah, seharusnya dia akan berupaya tetap berikhtiar dan bersabar, karena ini bagian dari ujian Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi harta orang yang tidak memerlukan harta. Karena apa? Hidupnya untuk akhirat saja. Punya satu pandangan bahwa akhirat ini kan kekal selamanya, sedangkan dunia lah hanya sementara. Sehingga dia hidupnya setiap hari hanya mengerjakan kegiatan-kegiatan ibadah untuk akhirat saja. Nah, sudah tentu sikap dan sifat yang seperti ini artinya sangat bertentangan dengan pandangan agama Islam. Nah, dalam agama Islam memang akhirat itulah selamanya, memang baqa. Tetapi bagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataka ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kamu akan kebahagiaan akhirat dari karunia yang aku berikan kepadamu. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Artinya bahwa dunia itu kita perlukan. Jangan sampai kita lalaikan. Jadi oleh karena itu, sebagai umat Islam, mari kita cari dunia, tetapi sekali lagi, bukan dunia sebagai tujuan hidup, tapi dunia sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian yang ketiga, yakni dunia sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup. Bagaimana firman Allah tadi, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan kamu lalaikan hidupmu di dunia. Kita jangan sampai melalaikan dunia. Jadi harus sama-sama kita kerjakan. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, limpahkan kepada kami dunia yang baik dan juga akhirat yang baik, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi sikap sebagai orang Islam, sikap sebagai orang yang beriman, sikap sebagai orang yang dibimbing oleh kitab suci Al-Quranul Karim, maka sikap kita terhadap harta dunia tetap kita cari, tetapi harta dunia itu sebagai media, sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Yakni kebahagiaan kita di akhirat. Sehingga dengan harta dunia kita bisa bersedekah. Dengan harta dunia kita bisa berbagi dengan orang yang tidak berpunya. Terlebih lagi di hari ini, jadi Nusa Tenggara Timur lagi berduka.
saudara-saudara kita yang ada di Flores, di daratan Flores itu mendapatkan satu ujian bencana dari Allah. Nah, sudah tentu kita harus tergerak. Ini ujian dari Allah. Tergerak untuk bisa berbagi. Karena dengan berbagi, insya Allah, menjadikan harta dunia ini, kalau itu kita ikhlas semata-mata karena mencari ridho Allah, maka kita akan mendapatkan pahala kebahagiaan akhirat. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi oleh karena itu, mari kita niati mencari harta ini. Yang pertama, niatkan bekerja untuk ibadah dalam rangka untuk kebahagiaan akhirat nanti. Ini untuk akhirat. Cari dunia. Bekerja kita niatnya untuk akhirat. Dimulai awal dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita semata-mata sebagai satu media atau alat untuk mencapai kebahagiaan yang lebih hakiki, yakni akhirat. Kemudian yang kedua, carilah harta itu dengan cara yang halal dan menjauhkan diri dengan cara yang haram. Karena kalau cara yang haram, sudah tentu cara yang sangat dinista dalam agama, akhirnya dia tidak saja dia tersiksa di dunia, tetapi lebih lagi dia akan tersiksa di akhirat nanti. Karena harta yang kita belanjakan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga, tunaikan harta itu dengan baik, dengan menunaikan haknya. Apa haknya harta itu? Adalah dengan zakatnya. Jangan sampai lupa, karena zakat hukumnya wajib bagi kita. Kemudian sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Utamanya sedekah itu pada keluarga kita sendiri. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, jangan lupa menafkahkan menafkahkan harta kita kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan semua keluarga kita. Kemudian yang keempat, jangan berlebih-lebihan dalam mencintai dunia. Dunia proporsional saja, kita biasa-biasa saja. Selama harta itu untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, insya Allah akan membawa satu kebaikan. Sebab kalau orang terlalu berlebih-lebihan mencintai harta, maka dia akan enggan untuk berbagi dengan sesama. Karena merasa apa yang diberikan pada orang lain itu menganggap hartanya itu berkurang. Tetapi bagi orang beriman, ketika bersedekah, itu adalah menambah harta itu sendiri. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mari kita berupaya gunakan harta itu untuk jalan kebaikan, jangan sampai membatir dan sampai kita kikir. Orang yang kikir hakikatnya adalah orang yang miskin. Karena orang ciri-ciri orang yang kaya adalah orang yang ketika diberi harta, di samping harta itu dinikmati dirinya, dia juga gunakan untuk berbagi dengan sesama yang lebih membutuhkan. Semoga apa yang saya sampaikan akan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita yang diberi kelebihan harta, semoga kita menjadikan harta kita sebagai media untuk jalan kebaikan. Dan bagi orang yang kesulitan dalam harta atau miskin, maka kita bersabar. Bisa jadi bersabarnya kita dengan harta itu, maka Allah memberikan kebaikan yang berlimpah kepada kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasr minallah wa tungqarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id kembali menemani Anda sepanjang hari ini Sabtu 12 September 2026. Pendengar selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan hari ini 12 September 2026, di akhir pekan ini saya Sony dan juga rekan Welem yang temani Anda di Kupang pagi ini dan sesi pertama Kupang siang ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk siaran Pro 1 secara keseluruhan bisa Anda simak sampai pukul 24 untuk hari ini. Kita awali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi, nanti selanjutnya Anda bisa simak Warta NTT Pagi. Ada informasi-informasi update untuk nasional dan internasional yang bisa Anda ikuti di pukul 8 pagi di Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Selain itu, informasi-informasi lain bisa Anda simak sepanjang kebersamaan kita dan juga ada kesempatan untuk Anda bisa berbagi informasi pagi dari sekitar Anda. Dan informasi pagi dari sekitar Anda bisa Anda sampaikan di line telepon dan juga di WhatsApp. Dan tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi penyuluh agama Buddha dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Selastri akan berbagi untuk pagi ini dengan Mutiara Pagi. Topiknya adalah bijak bermedia sosial menurut Dharma.

Anapamajaya Dhammang Sucaritang Cari Dhammacari Sukhang Seti Asming Loki Paramhica. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Dikutip dari Dhammapada Lokawaga, syair 168.

Syair pelimpahan jasa. Syair ini adalah syair-syair tentang pelimpahan jasa, di mana kita membagikan jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur, para makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan, serta semua makhluk. Bagikan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk.

Semoga jasa-jasa yang kulakukan, kini atau di waktu yang lain, melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari lima, satu ataupun empat gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai.

Para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Swati Hotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, kesehatan, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga di tengah derasnya arus perkembangan teknologi dan informasi, kita tetap memiliki hati yang tenang, pikiran yang jernih, serta kebijaksanaan dalam memilih setiap langkah yang kita ambil. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yaitu bijak bermedia sosial menurut Dhamma. Para pendengar yang berbahagia, kita hidup pada zaman ketika dunia berada di genggaman tangan. Hanya dengan sebuah telepon pintar, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Berkomunikasi dengan keluarga yang berada jauh, belajar berbagai pengetahuan baru, bahkan menyampaikan pesan-pesan kebajikan kepada banyak orang. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap pagi kita membukanya, siang hari menggunakannya, dan malam hari menutup aktivitas dengan melihat berbagai unggahan yang muncul di layar. Teknologi pada hakikatnya bersifat netral. Ia bukan sesuatu yang baik ataupun buruk. Yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah cara manusia menggunakannya. Pisau dapat dipakai untuk memasak, tetapi juga dapat melukai. Demikian pula media sosial. Ia dapat menjadi sarana menyebarkan dhamma, mempererat persaudaraan, dan menebarkan inspirasi. Tetapi juga dapat menjadi tempat lahirnya kebencian, fitnah, hoaks, ujaran kasar, iri hati, serta berbagai bentuk penderitaan batin. Meskipun pada zaman Sang Buddha belum ada internet atau media sosial, prinsip-prinsip dhamma yang diajarkan lebih dari 2600 tahun yang lalu tetap sangat relevan untuk membimbing kita menggunakan teknologi secara benar. Sebab yang diatur oleh dhamma bukanlah alatnya, melainkan batin orang yang menggunakannya. Sang Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu berawal dari pikiran. Dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 1, beliau bersabda, Mano pupang gama dhamma, mano setha mano maya, manasa ce padu tehena bhasatiwa karotiwa, tato nang dukhaman weti, cakangwa wawahato padang. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Syair ini mengingatkan kita bahwa sebelum jari kita mengetik, sebelum membagikan sebuah berita, sebelum mengunggah foto atau video, semuanya diawali oleh pikiran. Jika pikiran dipenuhi kemarahan, iri hati, dan kebencian, maka media sosial akan menjadi sarana menyebarkan penderitaan. Sebaliknya, apabila pikiran dipenuhi cinta kasih dan kebijaksanaan, media sosial dapat menjadi ladang kebajikan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, salah satu tantangan terbesar dalam bermedia sosial saat ini adalah begitu mudahnya seseorang berbicara tanpa berpikir. Banyak orang merasa bebas menulis apa saja karena berada di balik layar telepon genggam. Hanya dalam hitungan detik, seseorang dapat mengunggah sebuah komentar, membagikan berita, atau memberikan penilaian terhadap orang lain. Namun, yang sering terlupakan adalah bahwa setiap kata yang kita tulis memiliki dampak. Kalimat yang kita ketik mungkin hanya membutuhkan beberapa detik, tetapi dapat melukai hati seseorang selama bertahun-tahun. Bahkan, tidak sedikit perselisihan, permusuhan, hingga perpecahan dalam masyarakat berawal dari unggahan atau komentar di media sosial yang tidak dipikirkan dengan bijaksana. Oleh karena itu, meskipun pada masa Sang Buddha belum ada internet maupun media sosial, prinsip-prinsip dhamma yang beliau ajarkan tetap sangat relevan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan digital. Salah satunya adalah sama waca atau ucapan benar yang merupakan bagian dari jalan mulia berunsur 8 Arya Atthanggika Magga. Ucapan benar bukan hanya berarti tidak berbohong. Lebih dari itu, Sang Buddha mengajarkan agar kita menghindari 4 bentuk ucapan yang tidak bermanfaat, yaitu berbohong, mengadu domba,
berkata kasar, dan berbicara sia-sia. Keempat, bentuk ucapan ini kini tidak hanya dilakukan melalui lisan, tetapi juga melalui jari-jari kita ketika mengetik di media sosial. Fitnah dapat disebarkan melalui unggahan, kebohongan melalui berita palsu, kata-kata kasar melalui kolom komentar, dan pembicaraan yang tidak bermanfaat melalui berbagai konten yang hanya memancing kebencian atau memperkeruh suasana. Dalam Abhaya Raja Kumarasuta, Sang Buddha menjelaskan bahwa beliau tidak mengucapkan sesuatu secara sembarangan. Sebelum berbicara, beliau mempertimbangkan apakah ucapan tersebut benar, bermanfaat, dan disampaikan pada waktu yang tepat. Dari ajaran tersebut, kita dapat mengambil 5 pedoman penting yang sangat relevan untuk diterapkan dalam menggunakan media sosial pada zaman sekarang. Pedoman yang pertama adalah, apakah informasi yang kita sampaikan benar atau sesuai dengan fakta? Saat ini, berita dapat menyebar lebih cepat daripada proses memverifikasi kebenarannya. Banyak orang langsung membagikan sebuah informasi hanya karena judulnya menarik atau karena berasal dari seseorang yang dianggap terpercaya tanpa memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Akibatnya, berita bohong atau hoaks menyebar luas dan menimbulkan keresahan, fitnah, bahkan perpecahan dalam masyarakat. Sebagai umat Buddha, kita hendaknya tidak menjadi bagian dari penyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Menyampaikan sesuatu yang benar merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab moral. Pedoman yang kedua adalah, apakah apa yang kita sampaikan benar-benar membawa manfaat? Tidak semua hal yang benar harus segera disampaikan apabila hanya bertujuan mempermalukan orang lain atau memperkeruh suasana. Di media sosial, kita sering menemukan komentar yang mengungkap kelemahan seseorang, membuka aib, atau menyebarkan kesalahan orang lain tanpa tujuan memperbaiki keadaan. Meskipun mungkin mengandung fakta, tetapi jika hanya melahirkan kebencian dan penderitaan, maka hal tersebut tidak sejalan dengan semangat dhamma. Sebaliknya, marilah kita menggunakan media sosial untuk membagikan pengetahuan, pengalaman yang menginspirasi, nilai-nilai kebajikan, dan informasi yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Pedoman yang ketiga adalah, apakah yang kita sampaikan dilandasi cinta kasih dan disampaikan dengan cara yang lembut? Di media sosial, kita sering menyaksikan perbedaan pendapat berubah menjadi saling menghina.

Jika disampaikan ketika emosi sedang memuncak atau situasi sedang memanas, justru akan memperbesar konflik. Di media sosial, kita sering tergoda untuk langsung membalas komentar yang menyakitkan atau ikut berkomentar terhadap isu yang sedang viral tanpa berpikir panjang. Padahal, Sang Buddha mengajarkan pentingnya kesabaran dan pengendalian diri. Tidak semua komentar harus segera dibalas. Terkadang diam sejenak, menenangkan pikiran, kemudian memberikan tanggapan setelah batin kembali tenang merupakan pilihan yang jauh lebih bijaksana daripada bereaksi secara spontan. Pedoman yang kelima adalah memeriksa niat di balik setiap ucapan atau tulisan kita. Dalam ajaran Buddha, kualitas suatu perbuatan sangat ditentukan oleh cetana, yaitu niat. Sebelum mengunggah sebuah status atau memberikan komentar, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya melakukan ini untuk membantu orang lain, untuk menyebarkan pengetahuan, atau hanya untuk mencari perhatian, memperoleh pujian, melampiaskan kemarahan, atau mempermalukan seseorang. Pertanyaan sederhana ini sangat penting karena niat yang baik akan melahirkan ucapan yang baik. Sedangkan niat yang dilandasi kebencian, kesombongan atau iri hati hanya akan menambah penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Para pendengar yang berbahagia, apabila 5 pedoman ini kita jadikan kebiasaan sebelum menggunakan media sosial, maka setiap unggahan, komentar maupun informasi yang kita bagikan akan menjadi cerminan praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menekan tombol kirim, marilah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah saya menyampaikannya dengan cinta kasih? Apakah ini waktu yang tepat? Atau apakah niat saya benar-benar baik? Apabila 5 pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan jujur dan positif, maka besar kemungkinan apa yang kita sampaikan akan membawa manfaat. Namun apabila salah satunya belum terpenuhi, mungkin pilihan yang paling bijaksana adalah menunda, memperbaiki, atau bahkan tidak mengunggahnya sama sekali. Inilah praktik samawaca di era digital. Ucapan benar tidak lagi hanya diukur dari apa yang keluar melalui mulut kita, tetapi juga dari setiap kalimat yang kita ketik, setiap komentar yang kita tulis, setiap gambar yang kita unggah, dan setiap informasi yang kita bagikan. Ketika media sosial digunakan dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih, maka teknologi tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sarana menebarkan dhamma, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, media sosial juga sering menjadi tempat tumbuhnya rasa iri hati. Ketika kita melihat keberhasilan, kekayaan, atau kebahagiaan orang lain, sebagian orang mulai merasa hidupnya tidak berarti. Mereka membandingkan dirinya dengan apa yang dilihat di layar. Padahal yang ditampilkan di media sosial seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Dalam ajaran Buddha, perbandingan seperti ini lahir dari kemelekatan dan ketidaktahuan. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki karma, perjalanan hidup, dan kondisi yang berbeda. Kebahagiaan sejati tidak diperoleh dengan membandingkan diri dengan orang lain, melainkan dengan mensyukuri apa yang kita miliki dan terus mengembangkan kebajikan. Sebaliknya, ketika melihat keberhasilan orang lain, Buddha mengajarkan untuk mengembangkan mudita, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Dengan mudita, hati terbebas dari iri hati dan dipenuhi sukacita. Kita tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain, tetapi justru menjadikannya sebagai inspirasi untuk terus berkembang. Dhamma juga mengajarkan bahwa setiap tindakan akan menghasilkan akibat sesuai hukum karma. Apa yang kita tulis, unggah, dan sebarkan di media sosial juga merupakan karma. Satu kalimat yang kita tulis dapat menghibur seseorang yang sedang putus asa, tetapi satu kalimat yang sama juga dapat melukai hati orang lain apabila ditulis tanpa kebijaksanaan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan media sosial sebagai sarana menanam kebajikan. Sebarkan informasi yang benar, kata-kata yang menyejukkan, inspirasi yang membangun,
dan nilai-nilai cinta kasih. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, karena menyebarkan informasi palsu berarti ikut menciptakan penderitaan bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, media sosial adalah alat yang sangat kuat. Ia dapat menjadi jembatan menuju kebajikan atau pintu menuju penderitaan. Pilihan itu berada di tangan kita sebagai umat Buddha. Marilah kita

Gunakan teknologi dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Jadikan setiap unggahan sebagai sumber inspirasi, setiap komentar sebagai ungkapan kebajikan, dan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk menumbuhkan meta serta mempererat persaudaraan. Semoga kita semua mampu menjadi pengguna media sosial yang bijaksana, yang tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga luhur dalam menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan demikian, kehadiran kita di dunia digital menjadi manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan semua makhluk. Saya akhiri, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, hidup dalam kerukunan, dan senantiasa berkembang dalam kebijaksanaan. Sadu, sadu, sadu. Satyotu, namo buddhaya.

Pembacaan doa umat Buddha sebelum berangkat kerja.

Sa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna.

dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa sang pemenang, semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetakaku menjadi lenyap adanya. Semoga aku senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada padaku. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Sangha, semoga kesejahteraan selalu ada padaku.

Nama kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa guru junjungan kita. Dalam nama Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa. Dhamma sejati serta

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata.
2: Keluarga-keluarga daripada almarhumah yang masih ada di Papua, yang menurut informasi itu mendapatkan teror dari para anggota KKB ini.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Informasi utama untuk pagi ini, penyulutan obor Tri Prasetya RRI teguhkan semangat hadir untuk masyarakat. Dukung program nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan ruang laut. Inilah Warta NTT Pagi, selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI teguhkan semangat hadir untuk masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ica Ngua.
4: Penyulutan obor Tri Prasetya RRI digelar dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menyusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Penyulutan obor tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Radio, tetapi juga dimaknai sebagai simbol semangat RRI untuk terus memberikan informasi yang benar, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, serta hadir di tengah masyarakat. Kepala LPP RRI Yusri Darto mengatakan, RRI menghadapi tantangan baru di tengah perkembangan dunia digital, media sosial, dan kecerdasan buatan. Menurutnya, RRI perlu melakukan adaptasi dan inovasi agar tetap eksis, serta tetap dipercaya dan dirindukan masyarakat.
5: Radio itu berubah cara mengkonsumsinya. Kalau dulu mungkin menggunakan radio portable, menggunakan gelombang, tapi sekarang hadir dengan podcast, Spotify, dan tampil di berbagai media-media sosial. Dan RRI, Bapak Ibu sekalian, butuh kontribusi dari Bapak Ibu sekalian. Kami dipercaya untuk ikut mencerdaskan anak bangsa, Bapak. Di tengah arus derasnya informasi, derasnya misinformasi, kita ingin jadi jalan alternatif sehingga rakyat itu tidak bingung mana mencari mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Jadi kami ingin mendeklarasikan, Pak, sebagai media verifikator, Pak, sehingga kami ada namanya program Cek Fakta. Jadi ketika kami isu ini, kami akan hadir dengan isu yang benar.
4: Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menilai peran RRI tidak hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Ia mendorong insan RRI untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, dan semakin dekat dengan masyarakat.
6: Pada kesempatan ini saya berpesan kepada seluruh insan RRI, momentum Hari Radio ke-81 ini menjadi kesempatan untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta semakin dekat dengan masyarakat. Jadikan radio sebagai ruang yang menghadirkan informasi yang diterdaskan, membangun optimisme dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Atas nama pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya sekali lagi menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 pada keluarga besar RRI, khususnya RRI Kupang. Teruslah menjadi suara yang hadir untuk masyarakat, menjadi jembatan informasi, dan menjadi bagian dari kekuatan yang menjaga persatuan Indonesia.
4: Dalam kegiatan tersebut, RRI Kupang juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores melalui penyerahan donasi. Hal ini menjadi bagian dari upaya RRI untuk hadir tidak hanya melalui pemberitaan, tetapi juga melalui aksi nyata bersama masyarakat. Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi RRI untuk terus menjaga semangat pengabdian, meningkatkan kualitas siaran, serta menghadirkan informasi yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat di tengah perubahan teknologi. Dari Kupang, NTT, Ica Ngua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan serta berdampak dan memiliki efek di usia yang ke-81. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Stasiun RRI Kupang Muhammad Yusri Darto pada upacara peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 di Kupang, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI I. Hendrasmo menegaskan saat ini RRI hadir dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi, di mana masyarakat sudah membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah.
1: RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai reformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan.
3: Menurutnya RRI harus terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI, I. Hendrasmo, mengajak seluruh insan RRI untuk menjaga integritas, memperkuat kolaborasi dan sinergi, meningkatkan profesionalisme melalui tema Suara Indonesia Berdaulat dan Makmur untuk menghadirkan RRI lebih dekat dengan masyarakat sebagai media publik. Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur sampaikan ucapan HUT RRI ke-81. Laporan selengkapnya bersama Yunia Boling.
7: Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan apresiasi terhadap peran RRI dalam menyajikan informasi kepada masyarakat sekaligus mendorong RRI untuk terus mempertahankan komitmennya dalam menghadirkan informasi yang faktual, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat.
8: Saya Ibtu IGD Putu Parwata Esa, selaku Satres Narkoba Polres Sumba Timur. Pada kesempatan ini, kami Satres Narkoba Polres Sumba Timur mengucapkan selamat hari jadi Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Teruslah berinovasi dalam menyajikan informasi-informasi faktual kepada masyarakat. RRI kuat, masyarakat hebat.
7: Ibtu IGD Putu Parwata berharap di usia ke-81, RRI semakin konsisten melakukan inovasi dalam penyajian informasi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip akurasi serta keberimbangan dalam pemberitaan. Ia juga menyampaikan harapan agar RRI terus menjadi media yang mampu memberikan edukasi dan informasi positif kepada masyarakat sekaligus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Terus berinovasi dan menjadi sumber informasi faktual bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan akan memberikan perhatian dan perlindungan maksimal kepada keluarga pegawai negeri sipil ASN asal NTT yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mengatakan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten akan memberikan pendampingan kepada keluarga korban mulai dari proses kedatangan hingga pemakaman. Perhatian pemerintah juga mencakup aspek keamanan. Pasalnya berdasarkan informasi yang diterima pemerintah, keluarga korban yang masih berada di Papua disebut mengalami teror dari anggota KKB. Menanggapi kondisi tersebut, Joni mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan keselamatan keluarga korban.
9: Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten akan memberikan perhatian yang besar bagi keluarga, ya sejak kedatangan sampai dengan pemakaman, ya juga akan memperhatikan keluarga-keluarga daripada almarhumah yang masih ada di Papua.
2: ya, yang menurut informasi itu mendapatkan teror dari para anggota KKB ini. Ya, itu kita akan berkoordinasi dengan aparat keamanan, bahkan kita akan ya mengupayakan agar perlindungan maksimal bagi mereka.
3: Penembakan terhadap para PNS tersebut menambah kekhawatiran pemerintah terhadap keamanan masyarakat sipil yang berada di wilayah konflik Papua. Pemerintah NTT pun menegaskan bahwa keselamatan keluarga korban menjadi salah satu perhatian utama setelah tragedi tersebut. Dukung program nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan ruang laut di Kabupaten Kupang. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Lake.
10: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut melakukan penataan ruang laut di Kampung Lautra, Desa Livuleo, Kecamatan Kupang Barat, dan Kampung Nelayan Merah Putih Sulamu di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang pada Kamis hingga Jumat 10-11 September 2026. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas Ditjen PRL, Rifka Nur Anisa, mengatakan penataan penting untuk mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang laut. Menurutnya, program tersebut sebagai upaya dalam mendukung program nasional pemerintah Republik Indonesia Prabowo Gibran.
11: Nah, kegiatan kami ini dalam rangka menata ruang laut yang ada di depan desa wisata Kampung Lautra. Nah ya, bagus sekali pemandangan di pantai sini Bapak Ibu sekalian. Namun saya lihat ada permata di sana, putih-putih gitu ya. Ternyata itu bukan permata, budidaya gitu ya. Ada perikanan budidaya di depannya. Nah ini yang mungkin tujuan kami kemari Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami hanya baru melihat dua ya pemanfaatan ruang di sini, yaitu perita dan perikanan budidaya.
10: Rifka menjelaskan Livuleo dan Sulamu memiliki potensi rumput laut, perikanan tangkap, dan wisata bahari. Di saat bersamaan terdapat aktivitas pembangkit listrik tenaga uap yang juga memanfaatkan ruang laut. Karena itu pemetaan dan penataan secara harmonis dilakukan melalui penyusunan rencana sonasi rinci. Rencana tersebut akan mengatur kegiatan yang boleh, tidak boleh, dan boleh dengan syarat. Dalam fokus group discussion di Livuleo dilakukan dengan metode participatory mapping disertai survei lapangan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dan oseanografi. Sementara itu, Ketua Pembudidaya Rumput Laut di Desa Livuleo, Oktav Saketu, berharap penataan memperhatikan akses dan kondisi alam. Lokasi budidaya harus aman dari pasang surut serta persoalan lain yang membuat rumput laut mati.
12: Ini maksudnya kita gimana kita saling kerjasama menjaga biota di dalam laut sehingga bisa terlindungi. Harapan kami pihak PLTU juga bisa menjaga ini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kami di selain pembudidaya rumput laut tetapi juga nelayan tambahan makan kalau ada lebih ya jual.
10: Kabid Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya DKP NTT, Muhammad Salegoro, mengatakan penataan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pembudidaya. Di samping itu, Kepala Desa Livuleo, Swing Lisai, menyambut baik penataan ruang tersebut. Menurutnya, pembudidaya butuh kepastian ruang agar aktivitas ekonomi memiliki dasar hukum dan perlindungan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembagian bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September kepada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
13: Berbagai kelurahan di Kota Kupang telah melakukan penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Di Kelurahan Oesapa, tercatat sebanyak 2.059 penerima yang berhak mendapatkan bantuan. Hingga saat ini, sebanyak 1.628 penerima telah mengambil bantuan, sementara 431 penerima lainnya belum mengambil bantuan. Kepala Seksi Pemerintahan Pembangunan dan Ketentraman sekaligus Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Kelurahan Oesapa, Yakub Adung, menjelaskan proses penyaluran telah dimulai sejak 25 Agustus lalu. Petugas menargetkan sekitar 500 penerima per hari sesuai dengan waktu penyaluran yang ditetapkan oleh Bulog.
14: Pembagian bantuan pangan beras periode bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2006 untuk Kelurahan Oesapa. Penerima bantuan pangan itu sejumlah 2.059 orang. Dan sejauh ini yang sudah diserahkan adalah 1.628 KK dan sisanya 431 kakak.
13: Salah satu warga penerima bantuan, Maria Simenes, mengatakan dirinya datang mewakili sanak saudaranya yang sedang berada di luar kota untuk mengambil bantuan beras tersebut. Menurut Maria, persyaratan pengambilan bantuan tergolong mudah dan prosesnya berjalan secara sistematis.
15: Dulu memang di rumah pernah terima, tapi katanya sekarang ketemu desil ini naik, jadi Sony bisa terima lagi. Nah, Bepung Tanta nih ternyata bisa terima ini beras SPHP. Sekarang ada di SOE, jadi do minta bantuan beta yang ambil. Untuk persyaratannya tuh lumayan mudah, cuman bawa Bepung KTP sa dengan kartu keluarga Tanta punya. Habis itu su bisa ambil. Pembagian beras SPHP lebih diperhatikan lagi. Kasihan orang-orang yang layak dan pantas dapat, tapi do sun dapat karena desil sun naik.
13: Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Sementara itu, penentuan kategori desil penerima bantuan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah dan berada di luar kewenangan petugas di kelurahan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di balik toga yang dikenakan para wisudawan UPG 1945 NTT tersimpan perjuangan panjang, air mata, kerja keras, dan dukungan keluarga. Kepala LL Dikti Wilayah 15 NTT Profesor Adrianus Amheka berpesan agar gelar yang diraih tidak berhenti sebagai kebanggaan pribadi, tetapi menjadi bekal untuk memberi arti bagi kehidupan orang lain. Wisudawan diminta membawa ilmu yang diperoleh untuk menjawab persoalan di lingkungan masing-masing. Menurut Profesor Adrianus Amheka, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga harus mampu beradaptasi, bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, dan terus belajar.
16: Dunia pendidikan tinggi Indonesia kini berada dalam era transformasi melalui serangkaian kebijakan strategis di desain tech berdampak. Proses pendidikan benar-benar menghasilkan lulusan yang berkompeten, berkarakter, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui program mahasiswa berdampak, perguruan tinggi didorong untuk hadir dan menyelesaikan persoalan yang tadi tengah masyarakat. Para sarjana yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tidak hanya sukses untuk dirinya sendiri, tetapi hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan masyarakat dan pembangunan Indonesia.
3: Di hadapan para wisudawan dan keluarga, Samuel Haning mengingatkan bahwa gelar bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk memberikan manfaat. Pesan tersebut menjadi pengingat bagi para wisudawan UPG 1945 NTT bahwa perjalanan setelah mengenakan toga masih panjang. Ilmu akan benar-benar memiliki arti ketika digunakan untuk membantu sesama dan memberikan perubahan positif di tengah masyarakat. Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI teguhkan semangat hadir untuk masyarakat. Dukung program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan ruang laut. Sekian Warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanesip mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kesempatan untuk Anda pagi ini pendengar untuk bisa berbagi informasi dari sekitar Anda. Bagaimana kondisi di sekitar Anda bisa dibagikan informasinya. Kondisi lalu lintas atau juga informasi terkait dengan keamanan dan ketertiban di sekitar kita. Amankah tidurnya semalam? Bisa istirahat dengan tenang tanpa gangguan polusi suara dari sekitar Anda, karena mungkin ada gangguan keamanan atau hal-hal lain dari sekitar Anda bisa dibagikan informasi. Pagi hari ini rencananya mau kemana, tujuan wisatanya atau juga mungkin berlibur, bisa dibagikan juga informasi di jalanan dari sekitar Anda, informasi lalu lintasnya dan juga informasi-informasi lain di Kupang pagi ini. Saya siapkan informasi-informasi yang akan saya bagikan di pagi ini dan ada kesempatan untuk Anda bisa juga bertukar informasi ya. Sampai pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

selamat pagi untuk Anda pendengar. Kesempatan untuk Anda bisa berbagi informasi dari sekitar Anda. Saya Sony dan juga rekan WLM yang temani Anda di 12 September 2026 pagi hari ini pendengar. Dan hati-hati pendengar terhadap yang namanya dugaan tindak pidana fidusia yang melibatkan puluhan debitur di Kota Kupang. Kasus ini pendengar diduga berlangsung sejak tahun 2023 sampai 2025 dan akibatkan kerugian terhadap satu PT yang menerima fidusia yang ditaksir mencapai 1,131 miliar rupiah. Pengalihan diduga dilakukan dengan sengaja dan direncanakan sejak awal sebelum para debitur melakukan perjanjian pembiayaan dengan pihak perusahaan finance. Dengan mengungkapkan perkara ini, penyidik menemukan dugaan keterlibatan sejumlah pihak dengan peran yang berbeda. Salah satunya adalah tersangka yang diduga membantu proses pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Selamat pagi untuk Anda, boleh bergabung dan berbagi informasi dari sekitar Anda. Bisa bergabung di line telepon di 0380825444 0380843-1152 dan boleh di 0811-3820-9440. Kalau ada yang tanya informasi apa saja yang bisa dibagikan, ya informasi yang ada di sekitar kita yang bisa dibagikan, mungkin informasi kondisi lalu lintas atau sempat ini pagi di pasar, jadi setelah dari pasar lihat-lihat harga ternyata ada perbedaan harga atau mungkin ada kelangkaan bahan tertentu di pasar, bahan kebutuhan pokok tertentu di pasar, bisa juga dibagikan di RRI underscore Kupang ya, di TikTok yang pagi ini live di TikTok ya, untuk Anda yang ingin berbagi informasi pagi boleh. Dan juga kasih informasi pagi mungkin juga terkait dengan kecelakaan lalu lintas atau juga kondisi jalan tertentu yang mungkin menurut Anda perlu perhatian atau juga keluhan-keluhan lain bisa dibagikan informasinya. Saya Sony dan juga rekan WLM temani Anda pagi ini dengan informasi-informasi. Satu informasi saya cuplikan untuk Anda pendengar dari Antara News. Ini terkait dengan penanganan ekonomi dampak gempa di Pulau Flores. Informasi dari Antara News pendengar, Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak gempa Flores saat ini terus berjalan bersamaan dengan rehabilitasi dan juga rekonstruksi yang dilakukan agar warga segera kembali bisa beraktivitas dan punya sumber penghasilan. Kata Gubernur Melki bahwa pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya fokus pada perbaikan infrastruktur, tapi juga hunian masyarakat perlu diperhatikan, juga memastikan sektor-sektor ekonomi yang terdampak kembali akan bergerak. Dan di sektor pertanian, pemerintah Provinsi NTT dorong percepatan pemulihan melalui bantuan benih padi. Pemerintah juga kasih jagung dan hortikultura bantuan benihnya dan juga produksi pertanian sampai kepada alat pasca panen. Perbaikan jaringan irigasi juga jadi perhatian untuk bisa dukung kembali aktivitas produksi setelah kegiatan setelah gempa Flores. Dan kata Gubernur, pemulihan ekonomi warga terdampak gempa Flores harus segera dipercepat. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

sore saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

untuk Anda pendengar yang kemarin juga jago-jagonya sempat lolos ke Bintang Radio, tahap selanjutnya yaitu nanti ada pengambilan nada dasar, kemudian juga gladi untuk malam final. Nanti akan dilaksanakan Senin 14 September 2026 pukul 15 di Studio 1 RRI Kupang. Peserta putra yang lolos untuk masuk ke babak final di Bintang Radio itu ada nomor undian 17, Yeter Elon Tafuli di peringkat 1. Selanjutnya ada nomor undian 16, Farseli Jualianus Konsesao. Kemudian ada nomor undian 8, Petran Mano. Nomor undian 1, Brili Ujuratu. Nomor undian 7, Isaac Obidaka. Dan nomor undian 9, Mariano Rafim. Selanjutnya, peserta putrinya yang lolos di Bintang Radio untuk finalnya, ada nomor undian 6, Jessica C. Nomor undian 7, Listiani Avilia Kapitan. Nomor undian 10, Stefani Alista Isaac. Nomor undian 4, Queen Jara Liwe. Nomor undian 13, Kalsarin Sini, dan juga nomor undian 17, Yurete Benu. Nanti bisa pengambilan nada untuk final dan gladi untuk malam final yang akan dilaksanakan di hari Senin tanggal 14 September 2026 pukul 15 di Studio 1 RRI Kupang. Bisa datang ya untuk mengikuti kegiatan Bintang Radio Indonesia. Bagi yang mau ikutan nonton boleh nanti malam finalnya di Selasa sore ya. Jadi bisa ikutan untuk nonton, siapa tahu juaranya diantaranya ada yang nama-nama ini yang jadi andalan untuk bisa di voting untuk ikutan juara begitu ya. Pendengar, isak tangis dan suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah William Boyk, salah satu korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata saat tiba di terminal kargo di Bandara El Tari. Kemarin pesawat Sriwijaya Air yang membawa jasad almarhumah kemudian tiba di pukul 6.40 pagi ya. Suasana perkabungan menyayat di pihak keluarga yang bergantian memeluk peti jenazah berbalut bendera merah putih. Wakil Gubernur NTT bersama jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah dan pihak keluarga hadir langsung untuk menjemput jenazah almarhumah di kargo bandara. Lalu kemudian jenazah terus ke Rote ya. Dibawa terus ke Rote, pemerintah Kabupaten Rotendao juga menyambut jenazah William Boyk, calon pegawai negeri sipil Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya asal Kabupaten Rotendao yang menjadi korban penembakan di Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Jumat 11 September 2026. Jenazah tiba melalui pelabuhan Pantai Baru dan selanjutnya diantar oleh jajaran pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Forkopimda menuju rumah duka di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian pemerintah kepada keluarga yang berduka. Penjemputan jenazah dilakukan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao Daniel Nale, Kapolres Rotendao, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Denison Moy, dan sejumlah anggota DPRD, jajaran Forkopimda, para asisten sekretariat daerah, dan juga kepala perangkat daerah. Di Pelabuhan Pantai Baru, jenazah langsung disambut oleh jajaran pemerintah Kabupaten Rotendao dan Forkopimda. Dan selanjutnya rombongan mengantar jenazah menuju rumah duka di Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut untuk diserahkan kepada keluarga. Penjemputan menjadi wujud perhatian dan penghormatan dari pemerintah Kabupaten Rotendao. Saya cuplik dari situs rotendaocup.go.id, PJ Sekda Kabupaten Rotendao Daniel Nale menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam atas kepergian almarhumah. Dia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi masa duka cita. Di tengah suasana duka, pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan juga memfasilitasi proses pemulangan jenazah hingga tiba di rumah duka. Ucapan terima kasih disampaikan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya, pemerintah Provinsi NTT, dan juga pemerintah Rotendao. Kehadiran jajaran pemerintah daerah dan juga Forkopimda dalam penjemputan dan pengantaran jenazah menjadi bentuk solidaritas pemerintah dan masyarakat Rotendao kepada keluarga almarhumah, sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap warga yang mengalami musibah di luar. Terima kasih untuk Anda yang juga tadi sempat berkomentar di TikTok, ada Pak Made katanya ya, dari Timika yang juga sempat menyampaikan bahwa beliau sudah 8 tahun berada di Timika ya, sampai dengan saat ini. Di Timika sudah 39 tahun ya. Terima kasih untuk Pak Made di Timika yang saat ini sudah
berbagi juga informasi untuk saat ini ya. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, bagikan juga informasi dari sekitar Anda. Saya menyapa yang bergabung di RRI underscore Kupang di TikTok juga, dan juga yang bergabung di pagi ini boleh bergabung bagi informasinya di line telepon di 0380-8254-44, 0380-8431-152. Kalau punya video pendek dari sekitar Anda, informasi dari sekitar juga bisa dibagikan di 0811-3820-9440. Juga terima kasih untuk yang sudah ikutan menyumbang ya, untuk korban di Flores, gempa di Flores ya. Kemarin sudah diserahkan secara simbolis ada barang dan juga uang bersama kerjasama dengan Rumah Musik Siloam ya, dan diserahkan langsung untuk kepada pemerintah untuk disalurkan kepada warga yang terdampak gempa di Pulau Flores ya. Ini sebagai solidaritas dari RRI, pendengar RRI, dan juga dari Rumah Musik Siloam ya, untuk mereka yang menjadi korban di Flores. Di 12 September 2026, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung. Masih bisa membagikan informasi dari sekitar Anda di 0380-8254-44, 0380-8431-152. Boleh bagi juga informasinya di WA ya, 0811-3820-9440.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda pendengar yang pagi hari ini mempersiapkan diri untuk berakhir pekan. Ada yang waktu akhir pekannya bisa dilakukan di rumah, bersantai, bangun pagi, menikmati udara pagi, atau mungkin memilih bangun siang ya, kalau akhir pekan mah ya, lebih memilih bangun siang, kemudian juga ada aktivitas-aktivitas lain yang dipersiapkan, atau juga yang mempersiapkan olahraga. Ada yang dari subuh pagi, subuh saja sudah ada di Car Free Day untuk olahraga pagi ini. Bisa bagi juga informasi pagi dari sana, atau juga kondisi pagi dari Car Free Day. Pendengar, informasi dari Victor ini saya cuplikan untuk Anda. Ini selain kemarin dari Rotendao, jenazah William Buick sudah tiba di tempat tinggalnya. Sekarang ini jenazah dokter hewan Alphonsius Albinus Mehan rencananya akan tiba di Sabtu 12 September 2026. Informasinya, Ketua Komunitas Kita Bersaudara Maumere KKBM Kupang Agustinus Bajo meminta Gubernur NTT Melki Lakalena membantu memulangkan jenazah dokter hewan Alphonsius Albinus Mehan dari Labuan Bajo ke Maumere melalui jalur udara. Permintaan disampaikan menyusul rencana kedatangan jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB Distrik Mulyama Kabupaten Jayawijaya di Bandara Komodo Labuan Bajo hari ini. Dan informasi yang diterima KKBM Kupang di diaspora Maumere di Wamena, jenazah dokter hewan Alphonse akan diberangkatkan dari Wamena menuju ke Jayapura dari Jumat 11 September 2026 kemarin pukul 11 waktu Indonesia Timur. Lalu dari Jayapura jenazah selanjutnya diterbangkan menuju ke Makassar dan bermalam di kota tersebut. Pada 12 September 2026 perjalanan dilanjutkan dari Makassar menuju Denpasar dan kemudian ke Labuan Bajo. Jenazah diperkirakan tiba di Bandara Komodo sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya, Sabtu 12 September 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Setelah tiba di Labuan Bajo, keluarga berencana membawa jenazah menuju ke Maumere melalui jalur darat, tapi perjalanan darat tersebut diperkirakan memakan waktu hampir 24 jam. Kondisi ini dinilai akan sangat melelahkan bagi keluarga yang sedang berduka. Karena itu Agus Bajo berharap pemerintah provinsi bisa membantu untuk menyediakan transportasi udara dari Labuan Bajo menuju ke Maumere. Agus menjelaskan sebelumnya jenazah dokter hewan Alphonse direncanakan diberangkatkan, diterbangkan bersama dengan jenazah William Boy kemarin dari Wamena menuju ke Jayapura, Makassar dan selanjutnya ke Kupang melalui Bandar El Tari. Tapi rencana tersebut terkendala slot penerbangan lanjutan dari Kupang menuju Maumere menggunakan maskapai 6R. Informasi pendengar saya cuplikan untuk Anda di pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya menyapa yang bergabung di TikTok juga untuk pagi hari ini. Boleh bergabung dan berbagi informasi di TikTok RRI underscore Kupang, line telepon atau juga di WhatsApp di 0811 3820944 untuk berbagi informasi dari sekitar Anda. Informasi cuaca juga boleh, informasi kondisi jalan di sekitar Anda juga boleh, atau juga informasi harga di pasar. Sempat belanja pagi ini di pasar, informasinya boleh dibagikan informasi di

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Baru satu kanal informasi dan inspirasi pendengar ringkasan harga terbaru tanggal 12 Agustus 2026 sampai 12 September 2026. Harga asam ini ya, harga terendahnya Rp10.000 per kilogram, harga tertingginya juga Rp10.000 per kilogram untuk harga asam. Saya cuplik dari SIEP NTT, ini ringkasan harga, kita bisa lihat harga-harga di sana ya, termasuk di dalamnya adalah harga komoditi yang saat ini lagi ramai dibicarakan soal asam begitu ya. Sementara untuk harga kopi, harga tertingginya, terendahnya Rp15.000 per kilogram. Anda bisa baca informasi kalau misalnya pengen tahu informasi harga, ada situs siep.ntt.prof.go.id. Di sana juga ada informasi-informasi terkait dengan harga-harga ya. Yang pagi ini sementara mempersiapkan diri untuk aktivitas pagi. Selamat pagi. Selamat pagi untuk Kak Mia yang bergabung di RRI underscore Kupang di TikTok. Boleh bagi informasi paginya ya. Di mana ini Kak Mia? Dan saat ini kondisi cuacanya seperti apa? Kak Mia, Kak Lenda Pati, kemudian juga ada siapa ini ya yang bergabung pagi ini di TikTok. Terima kasih. Bagikan juga informasi pagi dari sekitar Anda, informasi lalu lintas, informasi kondisi cuaca atau juga mungkin harga dari pasar. Kayaknya kalau di SIEP ini harganya begini, tapi kenyataannya di pasar lain ya. Boleh berbagi informasi seperti itu di line telepon atau juga di Facebook atau juga di TikTok boleh ya. Di Instagram boleh juga ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika pendengar menyatakan para tenaga kesehatan mengalami trauma setelah kejadian kontak tembak di distrik Kecamatan Jila yang membuat mereka dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara di wilayah itu. Kepala Dinas Kesehatan Mimika Gotrif Maturbongs di Timika menyatakan pasca kejadian pelayanan kesehatan di wilayah tersebut dihentikan sementara karena alasan keamanan dan keselamatan kerja para tenaga kesehatan. Dia menyebutkan bahwa salah satu tenaga kesehatan yang dievakuasi dari wilayah tersebut mengalami trauma berat karena peristiwa tersebut telah dialami beberapa kali selama tenaga kesehatan tersebut menjalankan tugas pelayanan di wilayah itu. Kita berharap bahwa kondisi keamanannya bisa terkendali sehingga pelayanan kepada masyarakat secara khusus pelayanan kesehatan di Mimika bisa berjalan dengan baik. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Dinas Kesehatan Mimika menyebutkan para nakes trauma pasca kontak tembak di Jila.

Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media paling

1. Sekali di udara, tetap di udara.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 untuk pagi ini. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden hilang kontak kapal yang membawa rombongan jurnalis kapal tersebut berangkat dari wilayah Banten dengan membawa 5 jurnalis untuk kemudian meliput aktivitas di Gunung Anak Krakatau atau GAK. Kelima jurnalis tersebut yakni Bagus Kuerunis, pewarta foto kantor berita Antara, dan Ari Basuki juga dari Merdeka. Ada Yudhistiro Pranoto, pewarta foto dari INews, kemudian Firman Daus, jurnalis Andalu Agency, dan juga Donald Husni, jurnalis freelance. Menkomdigi Mutia Hafid mendoakan agar kelima jurnalis dan seluruh awak kapal berada dalam kondisi baik. Dia berharap seluruh rombongan segera ditemukan dan dapat

dengan kondisi ini. Komdigi sendiri prihatin 5 jurnalis hilang kontak di Selat Sunda. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Saya cuplikan kembali informasi dari Antara News pendengar. BNPB menyebutkan update informasi korban gempa NTT mencapai 136 jiwa dengan 70% rumah terverifikasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat akumulasi korban jiwa akibat guncangan gempa bumi di NTT mencapai 136 orang. 88 korban diantaranya meninggal dunia secara tidak langsung atau setelah sempat menangani ada penanganan medis. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan dalam konferensi pers menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya para warga terdampak bencana yang terjadi pada 15 Agustus tersebut.

0: Ya, gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Pak RT. Iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak, Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju, Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah, Mak Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, Kak. Berarti masih aman tuh, Mak Ce?
0: Aman tuh, Mak Ce. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Diinformasikan kembali untuk Anda, sesuai keputusan Dewan Juri Bintang Radio, maka yang masuk final nanti Yeter Elvon Tafuli, Verseli Julianus Kansesao, Petran Mano, ada Brili Ujuratu, Isaac Obidaka, Mariano Rafim. Lalu kemudian untuk Putri, ada JC Kase, Listiani Avilia Kapitan, Stefani Izak, ada Queen Liwe, Kalsa Rensini, dan juga Yureta Benu. Silakan datang untuk mengikuti gladi dan juga pengambilan nada untuk final, dilaksanakan di Senin 14 September 2026 pukul 15. Di Studio 1 RRI Kupang. Dan juga jangan lewatkan malam finalnya nanti di halaman depan di RRI Kupang ya. Di RRI Kupang bisa Anda simak final Bintang Radio, sekaligus bisa nanti disimak di YouTube channel RRI Kupang ya. Anda bisa simak di sana. Dan informasi cuaca untuk hari ini, pendengar, informasi cuaca di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kabupaten Kupang cerah, Timur Tengah Selatan cerah, Timur Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai. Ya, ini didominasi oleh cerah ya, kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang sendiri hari ini cerah dengan suhu 24 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan 42 sampai 80%. Besok dan lusa masih cerah ya, beberapa hari ini, paling tidak 5 hari ke depan, informasi cuaca dari BMKG masih cerah ya. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari bmkg.go.id.
1: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.

0: kredit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
1: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
0: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
1: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
0: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu salah